0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini dalam Sepatah Sehari kita bersama dengan Tambi lagi untuk ajar kita bahasa Tamil. Vanakkam Tambi.
1: Sarasvatra Cik Kis.
0: Tambi.
1: Ya. Yeah.
0: Nalama?
1: Sihat walafiat. Alhamdulillah.
0: Tapi sihat. Anda semua pun harap-harap hari ini sihat untuk kita belajar lagi bahasa Tamil. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni berkaitan dengan emosi Cik Kis. Sebenarnya sentiasa bila kita mengharungi keadaan-keadaan ataupun cabaran-cabaran ataupun pemergian seseorang, iaitu sedih.
0: Sedih.
1: Betul.
0: Okey, sedih kita nak sebut apa?
1: Kita akan cakap sogem.
0: Sogem.
1: Betul, tepat sekali.
0: Yang ni senang. Sogem. Kalau nak menggambarkan, saya sedih sangat.
1: Okey, saya akan tapi akan buat satu ayat panjang Contohnya dalam bahasa Melayu, saya sedih kerana ayah saya telah meninggal. Okey, saya buat bercakap dalam bahasa Tamil ya. Nan romba sogema irkirin in tandai kalam arandu vittar. Ni sebenarnya ayat perdana.
0: Ayat perdana. Tapi yang penting, kalau kita sedih kan, kita tengok cerita Hindustan ke cerita Tamil kan, kita sedih, kita boleh jawab sogem.
1: Sogem, sogema irke. Sedih sangat-sangat macam tu.
0: Sogema irke.
1: Betul. Irke macam tu.
0: Tengok VJ berlakon kan, sedih. Sedih ke?
1: Ada ke cerita dia sedih?
0: Tak ada cerita sedih. Baik, sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kan dia pak?

0: 101.9 Pasir Gudang, Kempas, Bakar Batu.
1: Baiklah, 8.10 minit pagi waktu ini. Safia Haji Nawawi masih lagi bersama-sama dengan anda di Ruang Udara Johor FM. Ini dia segmen Aura Permata bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Baiklah, untuk Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. InsyaAllah sekejap saja lagi nanti kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu Ustazah Zairin Amira binti Zainal Abidin, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Kurang lebih 45 minit sampailah ke pukul 9 pagi nanti. Okey, jadi anda boleh tonton kami di live TikTok, juga di laman Facebook kami secara langsung. Di TikTok lah pun saya live ketika ini, jadi anda boleh cari sekarang. Okey, baik, kejap lagi kita masuk untuk Nur Sakinah. Ini dia Odah dengan Gelanggang Rasa. Semuanya untuk anda, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

0: Daripada Usop dengan Gelora untuk anda waktu sekarang 8.17 minit pagi. Terus mencerahkan suasana pagi anda di ruang udara Johor FM pagi ini. Saya Saufi Nawawi dalam Aura Permata. Kita masuk untuk Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya. Okey, telah pun bersiaran secara langsung di live laman muka buku kita dan juga di TikTok. Jadi anda boleh cari kami, anda boleh tonton sekarang. Kalaulah ada mungkin pertanyaan, persoalan ke, ini menarik untuk anda untuk sama-sama kita dengarkan topik kita yang cukup menarik pada pagi ini, iaitu indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tetamu saya pada pagi ini, Ustazah Zairin Amira binti Zainal Abidin, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Ustazah, sihat pagi ni Sazah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih juga membawa keceriaan dan juga seri dalam konti Johor FM pagi ni Sazah, ya. Ya, alhamdulillah. Okey, baik Sazah. Untuk permulaan lah Sazah, mungkin ada kata-kata daripada Ustazah sendirilah untuk permulaan sebelum kita pergi kepada topik kita pada pagi ini, bagaimana? Silakan.
1: Okey, terima kasih DJ Sofi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak ceritakan tentang satu tajuk yang sangat menarik, yang dekat dengan hati kita, iaitu tentang rumah tangga seorang individu yang sangat luar biasa. Bukan rumah tangga selebriti, bukan juga rumah tangga influencer yang biasa kita lihat dekat media sosial, akan tetapi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah.
0: Baik, jadi bila bercakap berkaitan dengan ialah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mungkin Ustazah boleh kongsikanlah untuk permulaannya, bagaimana keadaan rumah tangga Rasulullah ini dan adakah ianya mewah ataupun bersifat sederhana? Bagaimana Ustazah? Silakan.
1: Okey. Terima kasih DJ Sofi. Okey, bila kita sebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada mungkin membayangkan rumah tangga Rasulullah mewah disebabkan Rasulullah merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rumah tangga yang sangat sederhana. Baginda sangat kaya raya, akan tetapi memilih untuk hidup dalam keadaan yang cukup sederhana. Satu riwayat mengatakan bahawasanya ketika mana Rasulullah ingin memberikan mas kahwin kepada Sayyidatina Khadijah, Rasulullah memberikan sebanyak 20 ekor unta. Hari ini kalau kita convertkan 20 ekor unta itu bersamaan dengan 200 ribu hingga 360 ribu. Sangat Masya Allah kan. Tapi Rasulullah memilih untuk tidak cintakan dunia. Sebab itu Rasulullah memilih untuk hidup sederhana. Rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sebesar banglo, bukan juga sebesar istana.
0: Hakikatnya Rasulullah boleh sebenarnya untuk buat rumah maligai yang besar.
1: Tetapi memilih untuk hidup dalam keadaan tidak cintakan dunia. Sehingga kan ada satu kisah mengatakan bahawasanya apabila Rasulullah ingin solat qiyamul lail, Rasulullah terpaksa mengalihkan kaki Sayyidatina Aisyah untuk beliau, untuk baginda bangun qiyamul lail.
0: Masih nak menunjukkan sempitnya ruang tu.
1: Ya, betul DJ Sofi. Dan hari ini DJ Sofi alhamdulillah boleh tidur dekat tilam yang sangat empuk kan. Sayyidina Umar sehingga kan pernah menangis kerana pernah melihat kesan tubuh badan pada Rasulullah itu ada kesan pelepah kurma. Jadi hari ini kita sangat bersyukur sebab kita boleh

0: banyak dibandingkan orang yang tilam dia tu, dia punya ketebalan
1: betul,
0: tu.
1: Betul.
0: Kalau baring tu boleh tembus, boleh
1: betul,
0: ni.
1: Betul lah kan. Sangat Masya Allah lah kan. Dan Saidatina Aisyah juga pernah menceritakan bahawasanya pernah satu ketika rumah baginda tidak ada api untuk dinyalakan. Maksudnya tak ada makanan untuk dimasak. Dan apabila ditanya, keluarga baginda hanya makan kurma dan air sahaja. Kalau kita hari ni, kita tak ada makanan, kan? Pergi buka ekspor, tak ada makanan, terus
0: dia on scrap. Dia punya tak ada makanan tu penuh juga ruang tu.
1: Ya kan. Walaupun tak ada makanan pun still juga on scrap ataupun Food Panda kan, order je semua sekarang kan online.
0: Yeah,
1: je
0: betul.
1: Kan. Jadi hari ini kita kena rasa bersyukur sebab banyak sangat keistimewaan, kenikmatan yang Allah bagi pada kita hari
0: lebih
1: ini.
0: Kepada orang kata makan tu bukan untuk mengenyangkan perut, lebih kepada ikut selera. Sedangkan
1: betul,
0: mungkin makanan tu ada tapi tak nak lah, macam tak lalu lah nak makan
1: betul,
0: ni.
1: Betul kan, sebab dah muak. Asyik makan makanan yang sama jika itu pun kita still merungut lagi kan. Jadi ada orang hari ini menyangkakan bahawasanya kebahagiaan itu terletak pada kemewahan. Boleh bercuti tiap-tiap tahun, boleh pilih makanan yang dia suka kan, rumah besar dan sebagainya. Tapi Rasulullah walaupun hidup dengan sederhana, rumah baginda merupakan rumah yang sangat bahagia, sangat tenang. Kan? Jadi DJ Sofi, rumah besar macam mana pun tapi kalau penuh dengan pertengkaran tak guna. Kan? Berbanding dengan rumah kecil tapi dia hidupkan dengan zikir, bacaan Al-Quran lagi tenang, lagi bahagia. Setuju tak kalau saya sebut, kalau saya cakap bahawasanya hari ini kalau kita makan nasi kicap dengan telur bersama keluarga, gelak-gelak lagi bahagia berbanding kalau kita makan dekat hotel 5 star, kita makan wagyu tapi makan bersama dengan orang yang kita sedang bertengkar. Kan rasa macam nak cincang-cincang wagyu tu sambil nak cincang-cincang je muka orang depan kita ni. Sebab kita tak ada kebahagiaan dekat situ. Beza dengan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Satu lagi kalau kita makan dengan VIP kan. Kalau kita makan dengan, Ustazah pernah makan dengan VIP tak?
1: Pernah.
0: Kenyang tak?
1: Kenyang sangat. Jujur.
0: Sopan, slow sikit je kan.
1: Sopan, sopan santun.
0: Bapaknya makan kawan-kawan sendiri, oh, belasah kan.
1: Betul. Lagi selera lah.
0: Lagi selera.
1: Orang kata kan. Bukan
0: adab.
1: Kerana, betul. Bukan kerana makanan tu sendiri, tapi kerana bonding.
0: Ya, kita pun menjaga adab juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Kan? Kita hormat dengan orang yang mungkin lebih tinggi kedudukannya, pangkatnya. Jadi sebab tu kita lebih sopan kat situ.
1: Sopan, betul. Ha?
0: Kalau kat rumah tak ada sopannya. Pakai tangan. Okay. Baik, itu yang menariknya. Kita boleh tak seketika kita akan sambung lagi selepas ini. Menarik untuk anda boleh tonton kami di live TikTok dan juga laman buku buku kita. Okay, berkaitan dengan indahnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya dalam Nur Sakinah. #ini jalannya. ST12 Puspa. Terus dengar Jor FM.

0: Masa lagi dalam Nur Sakinah, hashtag ini jalannya. Sofi Nawawi terus menemani anda pagi ini bersama-sama dengan Ustazah Zairin Amira binti Zana Abidin, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Tu yang saya tadi tengok jawatannya. Oh, rupanya Ustazah baru saja kata berpindah lah. Okey, apapun tahniah Ustazah . Baik, pagi ni kita bercerita mengenai indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang boleh kita bawakan, apa yang boleh kita kongsikan. Mungkin bukanlah kita nak bandingkan, tapi kita mungkin boleh teladani, kita boleh contohi apa yang dibina sendiri oleh, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah berbanding kita pada hari ini berkaitan dengan rumah tangga ini, Ustazah. Baik, mungkin Ustazah boleh kongsikanlah antara elemen penting yang perlu ada dalam setiap rumah tangga, supaya rumah tangga itu bukanlah orang kata sekadar tempat tinggal kan, tapi ianya adalah tempat yang mana menjadi tempat yang kita tak sabar-sabar untuk pulang. Tempat yang kita rasa macam, you nak balik tak sabar-sabar nak balik ni apa semua kan. Tapi sebab sekarang ni Ustazah, ada orang, mungkin tak semualah, ada sebahagian daripada kita yang mengalami masalah, yalah mungkin kes keganasan rumah tangga. Apabila nak cakap pasal nak balik rumah dia, dia akan ada satu rasa trauma. Dia akan ada rasa satu perasaan takutlah, tak naklah. Tapi nak kena balik juga. Apabila balik rumah, mungkin dia diperlakukan seperti, yalah, kita tak tahu kan. Itu berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga. Jadi mungkin Ustazah boleh kongsikan apa antara elemen-elemen penting ini, Ustazah. Silakan.
1: Okey. Okey, antara elemen penting yang boleh kita contohi dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ada tiga benda. Yang mana kita boleh tengok dalam surah Ar-Rum ayat 21, apa yang Allah sebut pada kita, apa mesej yang Allah nak sampaikan pada kita ialah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah menciptakan kamu ini daripada pasangan kamu sendiri, kan? Litas kunu ilaiha, supaya kamu mendapat ketenteraman kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah ciptakan, jadikan mawaddah, kasih sayang dan juga rahmah dalam rumah tangga kamu. Dan Allah tak sebut bila kita bernikah itu hanya untuk tinggal sama-sama je, suka-suka je kan, tapi Allah sebut apa? Litas kunu ilaiha. Maksud dia apa? Kita dapat ketenangan kepadanya. The word sakinah itulah yang perlu kita highlightkan pada hari ini. Hari ini kalau kita tengok macam pasangan kita, apabila kita pulang ke rumah, macam mana dia sambut kita? Adakah dia sambut kita macam alhamdulillah, happy sebabnya awak dah selamat dalam perjalanan, ataupun dia sebut, dia sambut kita dengan habislah aku, ini aku kena bedalnya lah kan, kena pukul semua, ataupun datang seorang isteri yang suka membebel lah kan, habislah
0: bagaimana, balik lambat, lambat balik hari ni,
1: dia dah rasa macam hidup ni menekan-nekan kan. Sekarang ni kan
0: situasi Syazan ni, isteri yang menyambut kepulangan suami lah.
1: Both lah. Kan. Tu kalau isteri sambut kepulangan suami. Kalau suami pula sambut kepulangan isteri, sambut juga kan. Dia rasa macam tak excited untuk jumpa pasangan dia.
0: Maknanya dia tak pedulikan. Elok baring dalam bilik sampai orang kata pasangannya balik tu pun buat tak reti je kan. Ya,
1: betul. Tak ada bonding kan dekat situ. Macam mana pula kalau anak kita sambut kita balik rumah kan. Yeay, ayah dah balik. Seronok, ataupun kan? Semua lari bertempiaran masuk dalam bilik sebab takut kena bebel.
0: Ya, ayah dah balik. Mak dah balik.
1: Ya, sebab main game ke dan sebagainya kan. So, the word sakinah ni kita tak boleh beli. Kan, ketenangan tu kita tak boleh beli. Kaya macam mana pun, kita tak akan boleh beli ketenangan tu pada hari ini kan. Cuba kalau kita tengok pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Hari ini, kita kena jadi seorang isteri yang menjadi penenang bagi suami dia ketika mana suami ada masalah. Dan suami pula kena jadi seorang yang penenang apabila isteri ada masalah.
0: Penenang yang baik juga.
1: Ya, betul. Kalau kita tengok rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana Rasulullah comforts Sayyidatina Safiyyah. Satu hari Sayyidatina Safiyyah dia pernah menangis. Kan, kerana pernah diejek bahawasanya Safiyyah ini merupakan anak Yahudi oleh Sayyidatina Hafsah. Kan, Rasulullah sifat akhlak baginda tak mencela Sayyidatina Hafsah. Bahkan Rasulullah waktu ketika mana Sayyidatina Safiyyah menangis.
0: Sayyidatina Safiyyah ni adalah
1: isteri baginda kan. Kemudian Rasulullah sebut apa? Wahai Sayyidatina Safiyyah, mengapa engkau menangis? Kan, kemudian Sayyidatina Safiyyah ceritakan bahawasanya dia DAJ sebagai anak orang Yahudi. Apa yang Rasulullah sebut? Wahai Safiyyah, kenapa kau nak menangis? Kau kan merupakan anak kepada seorang Nabi, which is Sayyidatina Safiyyah punya susu galur berasal daripada keturunan Nabi Harun. Dan pakcik kau pula seorang Nabi. Dan kini engkau merupakan isteri kepada seorang Nabi. Nampak? Be the ones who comforts your wife. Kan, menenangkan isteri. Bukan cakap isteri lembek lah you ni kan, sikit-sikit nangis, sikit-sikit nangis. Tak. Cuba kita perhatikan pula Sayyidatina Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana Sayyidatina Khadijah menenangkan Rasulullah ketika mana Rasulullah mendapat wahyu. Kan, Rasulullah pulang daripada Gua Hira. Maka Sayyidatina Khadijah tanya kepada Rasulullah ketika mana waktu tu Rasulullah balik dalam keadaan yang sangat menggigil-gigil, yang sangat ketakutan sebab that time first time dia nampak Jibril alaihissalam. Jadi dia sebut apa? Zamiluni, zamiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Kita kalau suami kita tak balik beberapa hari, balik dalam keadaan menggigil-gigil, ketakutan, apa yang kita tanya dia? You gimana ni kan? Balik dalam keadaan takut, dalam keadaan yang menggigil-gigil, you makan apa ni kan? Ha, mulalah kita dah rasa syak.
0: Ajukan dengan pelbagai soalan-soalan dulu.
1: Kan, dengan suami kita. Tapi Sayyidatina Khadijah tidak menenangkan. Selimutkan Rasulullah. Kan, bila mana Rasulullah rasa keadaan takut, maka Sayyidatina Khadijah sebut apa? Demi Allah, Allah tak akan menghinakanmu. Allah tak akan menzalimimu. Kan, kerana engkau penyambung silaturahim. Engkau juga selalu bantu orang yang susah. Kan, engkau selalu memuliakan tetamu. Kan, bagaimana mungkin Allah ini akan menzalimi dirimu? Nampak tak? Bagaimana peranan seorang isteri dan juga seorang suami ketika mana suami itu ataupun isteri itu ada masalah? Kan? Jadi DJ Sophie, kadang-kadang bila pasangan kita itu ada masalah, dia bukannya nak kita bagi terus sekaligus untuk 17 cadangan, 18 cadangan. Ya, cukup sekadar kalau ia mendengar kan, duduk dengan dia, lepas tu cakap dengan dia, it's okay, Allah ada. The words Allah ada tu confirm akan menenangkan dia kan. Jadi begitulah DJ Sophie ya, setakat sebanyak.
0: Maknanya kita akan perlu menjadi orang yang orang kata boleh menenangkan lah. Boleh memahami. Walaupun kadang-kadang kita ni tak ada cara pun, tak ada solutionnya pun. Cukup sekadar kita memberi tumpuan. Kan? Kadang-kadang ada setengah orang kata dia adalah pendengar yang baik. Maknanya kita tak pasti orang tu boleh bagi solution ke tak. Betul. Tapi bila dia duduk, dia dengar, okay, tak apa. Ayat lah sikit je. Tak apalah, insyaAllah lah. Sabar, mudah-mudahan nanti ada jalannya apa semua kan. Itu pun dah okay lah kan.
1: Kita hadap sama-sama kan.
0: Bukannya balik-balik sama penat. Tak nak, saya tak nak cerita awak lah. Saya pun serabut lah kerja saya pun
1: ni. Kan. Jadi yang tu baru sakinah. Saya nak terangkan tentang mawadah pula.
0: Mawadah, okay.
1: Okay. Mawadah pula adalah kasih sayang yang kita kena tunjukkan kepada pasangan kita. Kalau kita sayang, kita sebut sayang. Kalau rindu, sebut rindu. Kalau cinta, sebut rindu. Ni tak.
0: Tapi kalau orang kata itu sekadar di bibir sahaja, macam lagu kan?
1: Nah, gitu. Sebab dia kena dengan hati.
0: Bertanam tebu di pinggir bibir. Maknanya mulut manis cakap, cakap je. Tapi semua boleh. Orang boleh cakap sayang. Tak boleh juga kan?
1: Ya, pasangan suami isteri dia kena ada rasa cinta tu. Rasa mahabbah, kasih sayang tu kan. Dia kena tunjukkan. Kita tak boleh expect that kita punya pasangan merupakan ahli nujum. Kan Ustazah, saya ni dah kahwin 10 tahun lah. Tahulah tu saya sayang dia. Tak, kita tak boleh expect that pasangan kita itu merupakan pembaca fikiran kita.
0: Tapi selalunya orang kata kalau dah kahwin tu maksudnya sayanglah kan, sukalah dulu masa bercinta. Tapi, bila masa bercinta tu tunjukkanlah, bila dah kahwin ni langsung tak tunjukkan.
1: Yelah, sebab tu kita kena sparklekan balik hubungan kita tu. Sebab ada pasangan dia jenis bela-bela sotong. Kadang ada pasangan yang kayu. Kan tak romantik.
0: Ni tunangan orang ni, Zazah.
1: Ya, tunangan orang.
0: Kan, banyak belajar.
1: Ya, Masya Allah kan. Jadi kena tunjuk kan kena tunjukkan cara kalau kita sayang pasangan kita tu hari ini kan. Hari ini banyak berlaku perceraian disebabkan masalah komunikasi. Pillow talk tu sangat berkesan. Ni tak bila dah kahwin kan, lama penat bekerja, masuk bilik, tutup lampu, terus tidur. Dia tak ada amalkan yang pillow talk tu semualah.
0: Tak sampai seminit, dua minit, dah bunyi, dengar bunyi exhaust VTEC
1: Macam lembu kena sembelih tu kan, yang berdekor dan sebagainya kan. So tips dia, kalau kita nak bercakap dengan pasangan kita, kita kena ada eye contact. Ni tak, bila pasangan kita cakap dengan kita, kita sibuk main game. Time tu lah dia nak beli barang Shopee, time tu lah dia nak beli barang TikTok dan sebagainya. Dia tak fokus kan pada pasangan dia tu sendiri. Itu
0: tapi punca
1: dia.
0: Tapi usaha cakap ni bukan berdasarkan pengalaman lah.
1: Tak, alhamdulillah lah kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi alhamdulillah lah dapat suami yang soleh.
0: Alhamdulillah.
1: Kan, insya-Allah kan. Jadi eye contact tu sangat penting di antara pasangan kita. Sebab apa? Bila mana kita tak ada eye contact dengan pasangan kita, pasangan kita akan rasa dia tidak dihargai.
0: Ya, boring lah dia cerita-cerita, orang tu sibuk main game, telinga kau dengar. Saya dengar ni, saya tengah push rank ni.
1: Ha kan. Jadi sebab itulah puncanya kecurangan. Dia rasa macam suami dia tak hargai dia, sebab tu dia lebih rela cerita dengan lelaki lain. Sebab bila mana kalau dia cerita dengan suami pun, suami tak hargai dia. Sebab apa? Tak ada eye contact. Macam tu juga isteri. Sebab isteri ni, orang perempuan ni, dia diberikan kelebihan untuk cakap kan 20,000 patah perkataan satu hari.
0: Banyak.
1: Berbanding dengan lelaki 7,000. Saya pun tak tahulah mana datangnya 13,000 lagi tu kan, perkataan kepada orang-orang ni lah, orang-orang perempuan. Sebab tu agaknya wujud jawatan nurtizen, makcik bawang tu agaknya lah, mungkin lah kan. Dia bukan netizen lah sekarang, nurtizen. Ada sikit lah nurnya tu kan.
0: Sebab dia punya ahli tu lebih kepada golongan wanita.
1: Betul kan. Sebab tu, jadi eye contact sangat penting supaya pasangan kita tu dapat rasa dihargai lah. Kan. Jadi kalau Rahma pula macam mana?
0: Bagaimana?
1: Okay, Rahma pula, semakin kita hidup lama bersama pasangan kita, kita tahu bahawasanya pasangan kita itu tidak sempurna.
0: Kita makin nampak kelemahan dia, kekurangan dia.
1: Betul. Ada hari ini pasangan kita dia penat. Ada hari ini pasangan kita dia terlupa. Ada hari ini pasangan kita rasa macam dia lemah kan, walaupun sebenarnya dia kuat. So that time Rahma diperlukan. Kan? Jadi kalau mawadah tu berkaitan dengan kasih sayang, tapi kalau rahma tu berkaitan dengan you are not perfect but I still love you kan, walaupun awak tak sempurna, saya still nak jaga awak dan sebagainya lah. Sebenarnya rumah tangga hari ini yang bagus bukanlah rumah tangga yang tak ada langsung masalah. Kan ada je masalah,
0: sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Jadi rumah tangga ada masalah, tetapi you know how to face the problem. Kan, macam mana kita nak selesaikan masalah ini dan sebagainya. Bila masalah datang, itu pentingnya sakinah untuk terus menenangkan pasangan, dan juga mawadah untuk terus sayang dengan pasangan tu, dan juga rahmah untuk terus maafkan pasangan itu apabila dia tersilap lah, dijisafikan. Jadi ibaratnya, kalau boleh saya simpulkan di sini, ialah sakinah tu dia ibaratnya macam rumah, dan mawadah itu merupakan kasih sayang ataupun cahaya yang ada dalam rumah tersebut. Dan kalau rahmah merupakan bumbung yang mana kalau kita, hujan tu boleh lindung kita. Jadi pentinglah dekat situ, yang mana kita boleh contohi rumah tangga Rasulullah, tiga elemen penting iaitu sakinah, mawadah, warahmah.
0: Baik, itulah dia. Okey, baik, menarik, cukup cukup menarik sebenarnya pagi ini. Ada lagi perkara-perkara lain yang akan saya sembangkan sekejap selagi nanti. Okey, untuk anda, kita berhenti seketika. Siti Nurdiana, Ustaz Syah Rizan, salam ya Rasulullah untuk anda. Terus dengar Jor FM.

0: salam ya Rasulullah daripada Siti Nurdiana dan juga Ustaz Syahrizan untuk anda. Masih lagi dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya waktu sekarang 8.45 minit pagi bersama-sama dengan tetamu kita pada pagi ini, Ustazah Zairin Amira binti Zainal Abidin, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor, bercakap berkaitan dengan indahnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah, baik, tadi Ustazah ceritalah berkaitan dengan Sakinah Warahmah Mawadah. Kan? Eh, betul susunan dia tu eh?
1: Bolehlah.
0: Tak kisah mana-mana pun kan. Yeah. Ingat pula nama anak si apa ni. Apa nama tu yang tiga. Okey, baik.
1: Mana Sasa pula ni tu.
0: Orang kata daripada rahsia lah yang paling besar. Mungkin Ustazah boleh kongsikan apa sebenarnya rahsia yang paling besar rumah tangga Rasulullah yang boleh ataupun yang perlu kita contohi, Ustazah. Silakan.
1: Okay. So pada pendapat saya, DJ Sofi, rahsia paling besar rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi adalah akhlak. Akhlak adalah asas kebahagiaan rumah tangga kita pada hari ini. Kaya macam mana pun, tapi kalau panas baran, isteri takkan tahan. Kan? Isteri cantik macam mana pun, tapi tak hormat suami, suami pun akan tawar hati. Jadi akhlak. Hari ini kita boleh belajar tentang 1001 cara komunikasi, macam mana kita nak cakap dengan komunikasi kita dan macam mana kita nak cakap dengan pasangan kita. Tapi kalau akhlak tak ada, kita dah belajar macam mana pun, tinggi macam mana pun, akhlak tak ada, that's nothing lah. Pada saya kan, kalau kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah sampaikan pada kita hari ini adalah khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku merupakan orang yang paling baik terhadap keluargaku. Nampak tak Rasulullah sebut apa? Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah tak sebut orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak followersnya. Orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak hartanya ataupun tinggi pangkatnya. Tak, Rasulullah sebut apa? Orang yang paling baik merupakan orang yang paling baik terhadap keluarganya. Maksud dia apa? Kalau hari ni kita nak tahu orang tu baik ataupun tidak, kita kena tengok cara dia layan keluarga dia macam mana. Kalau dekat luar kan, boleh pakai topeng. Tapi kalau dekat dalam rumah, topeng akan jatuh. Kan? Jadi macam mana dia layan isteri dia, macam mana dia layan anak dia pada hari ini. Kalau dekat tempat kerja, mungkin kan dia boleh berlakon, kan, cik dah makan, bos, bos nak makan apa, kan, contohnya.
0: Macam kawan saya selalu cakap, efeknya kau.
1: Ya, yeah. Tapi bila dekat dalam rumah kan, bila dekat dalam rumah, dah macam warden penjara, dia cakap dengan isteri dia, masak apa? Kan, apa dia tengok? Lempang gang, kan, contoh yang macam gitu kan. Contoh kalau macam dia dengan anak dia pula kan, rumah tu kadang-kadang dah macam kid zone pun ada kan, playground pun ada. Mungkin anak kan bersipar, jerit-jerit waktu ayah sedang tidur, mungkin lah kan. Dan si ayah pula akan cakap, eh, boleh diam tak kan, bising lah kan, ayah nak tidur pun tak boleh kan. Mak kau ni pun satu tak pandai jaga anak, tiba mak dia pula kena kan. Jadi waktu tu berkait tau macam mana dia dia layan keluarga dia tu macam mana kan. Dan Rasulullah juga seorang yang sangat romantik. Kan, Rasulullah seorang yang romantik. Dia Rasulullah minum dekat tempat Sayyidatina Aisyah, minum juga kan. Hari ni kalau kita tengok suami-suami kan, eh, you minum kat sini eh, contohlah cawan kan, I minum kat sana lah sebab ada bekal lipstick. Kan, contohnya kan,
0: apa ni bekal lipstick tak bersih ni.
1: Ya, kan, dia jadi geli kan. Rasulullah dia minum tempat yang isteri dia, isteri baginda minum. Nampak tak bagaimana romantiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga pernah belum berlari dengan Sayyidatina Aisyah kan. Rasulullah tak anggap perkara itu merupakan satu benda yang sia-sia. Kan, tak ada kuasa aku nak lari kan, kush-kush watahir tepi pantai kan dengan isteri aku. Orang yang berilmu hari ini, dia akan menganggap bahawasanya kebahagiaan yang dia bawa kepada isteri dia itu merupakan satu ibadah. Kan, jadi orang lelaki kena well lah.
0: Okay.
1: Kan, tentang
0: Mak
1: itu.
0: Mak ni dah boleh set lah. Cakap mesej dengan Luk. Yeah. Cakap kan, minggu ni kita main kejar-kejar.
1: Ya, kejar-kejar. Kush-kush watahe, gitulah kan.
0: Pagi kita main sembunyi ibu, tengah hari.
1: Kita boleh lain-lainkan. Sekadang DJ Sophie, romantik ini tak perlukan hadiah yang besar-besar. Mm-hmm. Tak perlulah nak bawa pergi hotel 5-star dan sebagainya. Cukup sekadar kalau you dah makan.
0: Ya. Balik je. Sayang, abang bawa balik sate.
1: Ya, itu pun dah cukup buat isteri bahagia. Kan? Jadi dia tak perlu pun cakap. Ataupun kita tolong, suami tolong isteri basuh pinggan. Mm-hmm. You dah penat kan masak kan? Sini I tolong basuh pinggan dan sebagainya. Mm-hmm. Kan? Dia sangat romantik, tapi benda tu akan memberi kesan kepada isteri, dan itu paling penting adalah merupakan satu ibadah. Satu ibadah yang seorang suami buat kepada isteri dan seorang isteri buat kepada suami. Contoh nak tanya, you nak air? Nak air apa kan? Sangat simple tapi memberikan kesan kepada pasangan kita. Kemudian Rasulullah juga bergurau dengan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Bergurau, bermesra dan sebagainya. Hari ini kalau kita tengok apabila kita berbual dah dengan pasangan kita sendiri kan. Contoh dia dah macam serius, dia tu macam masuk mesyuarat kabinet. Kan. Hari ini tanya kan, abang nak makan apa kan? Ikut awak lah kan. Nak mie. Apa-apa je. Nak nasi. Apa-apa je. Lama-lama soalan tu kan, isteri ni dia bukan tanya pasal makanan dah. Dia tanya, dia chat GPT dah suami dia kan. Macam mana nak handle suami yang perangai macam gini. Kan dia terus chat GPT kan.
0: Tapi tak apalah, suami kalau apa-apa je dia okey terima je. Kadang-kadang tak. Wanita pula kalau tanya nak makan ni. Apa-apa je lah. Okey, jom kita pergi makan pizza. Dia kata, tak nak lah. Habis tu nak makan apa? Tak kisahlah, apa-apa je.
1: Itu specialnya perempuan. Itu specialnya perempuan. Dia nak menguji tahap kesabaran suami dia juga kan. Tapi kadang ada perempuan dia reda je. Dia reda, okay lah, you kan syurga I. Ikut je lah you kan. Tak adalah jadi tadi macam mesyuarat kabinet. Kan serius dengan orang lain. Dia boleh ketawa, lembut, kesopanan, ketata susilaan lah. Kan, tapi bila dengan keluarga sendiri, dia jadi macam orang lain dan sebagainya lah kan. Okay, baginda.
0: Baik, ada respon juga daripada Anas JK ni. Kata dia, cukup sekadar lipatkan baju time of day.
1: Ya.
0: Kan. Okay lah, nak sambung lipat kata dia.
1: Okay, tahniah.
0: Itu rasanya dia melipat tu kadang-kadang sambil jelingan isteri dia tu. Dia macam paksa rela tu. Kalau tengok gaya macam paksa rela.
1: Okay, kan. Lipat baju pun dah buatkan isteri bahagia tau sebenarnya kan. Nampak benda tu simple tapi sebenarnya boleh kurangkan beban isteri. Kan hari ni kan hidup kita mendekan-dekan kan. Kan dengan kerjanya dan sebagainya.
0: Apatah lagi kalau kita mempunyai isteri yang berjaya. Betul. Isteri yang bekerja. Betul. Kan. Sama-sama balik sampai rumah pukul 5.30, pukul 6. Suami tak apalah, terus rehat korang je. Saya penat hari ni, saya nak baring. Habis isteri tak boleh.
1: Betul.
0: Kalau sama-sama dua-dua baring, alamatnya malam kebulu.
1: Ya, betul.
0: Dengan anak, urusan anak, anak lagi tak makan apa semua. So nak tak nak bangun, kuatkan juga untuk untuk melaksanakan tugas sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang isteri rumah pula.
1: Betul.
0: Baik, Ustazah. Ada lagi perkara penting, insyaAllah kita nak bawakan ataupun kita terus sajalah. Saya kira masa mencemburi kita juga pada pagi ini. Sekarang ni ramai sangat orang gaduh sampai cerai-berai. Itu yang jadi macam, kita boleh kata macam normal, Ustazah, di peringkat sekarang lah. Kalau dulu, saya yakin, Ustazah pun ada melihat statistik kes-kes penceraian di Jabatan Agama Islam sendiri. Kalau dulu lah kita tengok, ya ke dah cakap? Tapi kalau sekarang kita dengar, okey.
1: Macam trend kan
0: dah
1: sekarang?
0: Jadi macam, dah tak serasi. Bercinta 5 tahun, kahwinnya setahun. Betul. Kan? Ada yang bercinta lama, bercinta tu lebih lama tempohnya daripada hidup berumah tangga sendiri. Betul. Jadi, macam mana Ustazah, kalau, tips kita nak handle pasangan yang sedang mengalami masalah, sedang bergaduh ni. Kadang-kadang isunya tu setiap orang tu tak sama. Ada setengah tu di kalangan mereka yang terlalu sensitif, nak dipujuk kan. Dengan cara yang kita tak tahulah. Mungkin kena keluarkan beberapa like ke. Atau sang suami tiba-tiba datang bawa balik yang apa, yang warna kilat-kilat tu kan. Barulah isteri ni macam, janji jangan buat lagi.
1: Kilat-kilat Macam suka pula benda tu saya.
0: Bagaimana tipsnya Ustazah, silakan.
1: Okey. Dia setiap rumah tangga ni, dia ada je masalah kan. Macam tadi saya sebut. Tapi macam mana kita nak menyelesaikan masalah dia. Dan tips bila mana orang yang sedang bergaduh ni kan, apa yang Allah ajarkan pada kita pada hari ini, yang mana Allah juga ajarkan kepada Rasulullah SAW dalam surah Ali Imran ayat 159. Kan? Tips dia ada dalam Quran yang mana kita boleh je follow apa yang Allah sampaikan message pada kita hari ini ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim lan talahum walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lan fadhu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil am. Maksud dia apa? Kan kat sini saya simpulkanlah kan kita kena berlemah lembut. Dengan pasangan kita sendiri. Kalau kita still kasar dengan dia, dia akan menjauh dengan kita. Kan? Kemudian minta maaf dan juga berbincang.
0: Kan? Berlemah-lemah tu maksudnya sebagai contohlah kita ambil satu situasi dah sazang. Mungkin seorang suami yang takut bini.
1: Okey.
0: Maka sebagai contoh, kalau nak tengok contoh, saya nak sebutkan nama ada kat dalam ni.
1: Yang lipat baju tu kan bukan ada kan?
0: Okey. Adakah sekiranya bila isteri tu sifatnya bukanlah kata kasar, mungkin agak garang sikitlah kita bagi contoh. Kan?
1: So bini-bini ko gangster mungkin.
0: Kan? Jadi sebagai seorang suami, dia mungkin dia bukanlah takut, dia pun sayang, dia pun hormat. Itu lebih elok ataupun kadang-kadang kata bila sama-sama lembut, salah seorang tu mungkin yang orang kata dia ni kadang-kadang tak, dia tak sama kan. Kalau seorang ni lembut, mesti seorang ni dia akan agak dia kontra. Jadi mana yang lebih baik ataupun elok sebenarnya?
1: Dia berlemah lembut, dia bukan bererti kita membenarkan kezaliman seseorang itu kepada kita, tapi dengan cara macam mana, dengan cara kita menegurnya, dengan cara berhikmah. Tegur dengan cara berhikmah. Dia beza tau kalau kita tegur dia dengan cara menghukum dia. Kan contoh kalau kita tegur yang suami kita yang tadi panas baran dan sebagainya, you ni boleh tak lemah lembut sikit dengan I, sebabnya yelah I tak boleh lah orang cakap kasar-kasar dengan I. Berbanding kalau dia tegur dengan cara menghukum, you ni memang daripada dulu memang something kampung pisang kan contohnya, memang tak pernah berubah. Beza intonasi kena mainkan peranan.
0: Kadang-kadang yelah intonasi tu datang daripada emosi kita pada ketika itu yang tengah marah. Kadang-kadang orang tengah marah dia jarang nak gitu kan.
1: Betul, sebab tu jangan selesaikan masalah ketika mana awak sedang marah kan. Bagi dulu, coolkan dulu. Okay, mungkin boleh cakap dengan isteri, I tengah marah, okay, I tengah panas, later we talk. Kan, jangan ibaratnya macam rumah tengah terbakar. Kan, awak nak siram api time tu juga kan, biar, yelah maksudnya macam awak nak baiki rumah tu time tu juga, biar api tu terpadam, baru kita baiki rumah tu
0: saya
1: juga.
0: Saya ingatkan tadi rumah terbakar tu biar tak apa, relax tu. Saya fikir bukan, macam mana usahlah punya metafora ni.
1: Tak, kan maksudnya
0: takkan
1: kan
0: nak tunggu baiki kan, kita kena ikut turutan dia yang sebenarnya.
1: Betul kan. Sebab bila mana kita selesaikan masalah dalam keadaan kita marah, keputusan kita itu akan dengan emosi. Kan, sebab tu tadi bukannya membenarkan dengan yalah okey tak apa, it's okay, you nak tampar I, tampar je, tak boleh macam gitu kan. Tapi macam mana, dengan cara macam mana, dengan menghukum. Contoh macam husband kita ni kan, tak solat contohlah kan. You ni memang pemalas nak solat, ahli neraka tau. Contoh je macam gitulah kan. Terus kita hukum dia dengan cakap dia ahli neraka. Berbanding kalau kita lemah lembut dengan dia, dengan kita menyedarkan dia. Kan, I ni dah lama, I ni rindu tau nak tengok you jadi imam I. Jadi kita solat jemaah. Kan, jadi seorang suami dan seorang isteri kena pandai main yang intonasi itulah. Tu pada pendapat saya lah kan. So tak boleh tegur kesalahan pasangan tu dengan kita membunuh maruah pasangan tu. Sebab orang lelaki yang kita kena jaga adalah maruah dia. Once dia punya ego dah tercala, dia akan tawar hati. Kan, dia tak kisah pun I love you, you love me, tak kisah orang lelaki. Tapi berbanding dengan perempuan, kan, berbanding dengan perempuan, apa yang kita kena jaga, hati dia. Dia suka kalau kita sebut I love you, I miss you kan. Kan, awaklah isteri saya yang paling soleha, awaklah bidadari syurga dan sebagainya.
0: Kan? Tapi selalunya kalau dah cakap macam tu, awaklah isteri kan, saya ada satu hajat ni. Kalau saya ada nak tambah lagi satu.
1: Itu dah lain cerita lah kan. Baik-baik tadi nak minta maaf, terus jadi terus gelanggang perang tu saya rasa lah kan. Tak kena type lah kan. Tapi ada je, tak salah nak poligami. Cumanya bila tak ikut apa betul, yang saya sunnah.
0: Betul, saya tak salah Ustazah.
1: Ya, tak salah nak poligami kan. Tapi suami saya tu kalau boleh janganlah.
0: saya menantikan yang itu tadi sebenarnya. Itu.
1: Jadi semua lelaki boleh kecuali suami saya lah kan. Nanti saya kat pejabat kadi tu saya pangkah dululah borang dia.
0: Mantap suami saya tengok.
1: Kan?
0: Oh, suami saya tengok tadi. Oh,
1: silakan. Minta maaf yang you. Okay. Kemudian kita kena belajar memaafkan dia lah. Kan jangan normalkan kezaliman dan sebagainya lah kan. So hari ini berapa ramai orang isteri yang sebelum tidur dia akan minta maaf dengan suami dia. Kan saya biasa kalau saya buat sesi counseling, saya akan minta isteri minta maaf dengan suami sebab itu masih lagi syurga dia. Dan kalau orang bercerai lah kan, dan suami pun kena juga minta maaf dengan isteri. Kan. So bila hati kita ni dah dah rasa macam okey, dah turunkan ego memang kena turun. Kan, jadi bila dah turunkan ego, masing-masing saling maaf memaafkan. Sebab saya pernah buat sesi kan mana Ustazah dia tak pernah minta maaf dengan saya. So ini first time yang dia minta maaf dengan saya kat bilik kaunseling tu kan,
0: sepanjang tempoh perkahwinan tu.
1: Ya, egonya seorang isteri, ego juga seorang suami lah kan. Jadi bila kadang-kadang seorang isteri ni dia dah kecil hati, small matter pun akan jadi big matter pada dia sebab dia dah lama pendam dan sebagainya. So tips yang terakhir adalah tukarkan ayat Quran tersebut, apa, wasyawirhum fil am, tukarkan pergaduhan itu menjadi satu perbincangan. Kan, kalau awak asyik nak tuding jari je, tak Ustazah dia salah kan, sampai bila? Isteri pun cakap, tak Ustazah dia salah sampai bila? Kan, jadi kita kena tukarkan kita punya perbincangan tu dengan apa, pergaduhan tu dengan perbincangan ni. Tak, waktu kita nak minta maaf tu dah macam lagu Siti Nurhaliza tu. Apa lagu tu?
0: Cuba nyanyi sikit besar,
1: tak pula nanti goboh pula jangan besar kesilapanku tu kan. Besar lagi kesilapanku, tak boleh, nanti hujan, nanti baik-baik dia tak hujan nanti
0: itu
1: kan Johor.
0: Itu menunjukkan macam perempuan ni tak nak mengaku salah juga. Dia mengaku salah tapi dia salahkan juga.
1: Sebab tu dua-dua kena berlapang dada, berdamai dengan takdir. Kan, ni tak time kita nak minta maaf tu, time kita nak berbincang itu pun masih lagi dalam dalam pergaduhan lah kan. Sedangkan bila mana kan masalah ini, siapa yang datangkan? Allah. Yang selesaikan pun Allah kan.
0: Betul.
1: Jadi sebab tu bila mana ada masalah, cari Allah dulu. Ni tak orang sekarang dia apabila dia ada masalah, dia
0: post lebih, dulu.
1: Ya, post dulu
0: kat media sosial. Bagi tahu dulu.
1: Ya kan. Asyik ada hashtag, saya pernah nampak, kakak iparku adalah pemusnah rumah tanggaku.
0: Wow.
1: Kan, dia lebih cari Allah dulu. Dia lebih cari media sosial dulu berbanding dia cari Allah. Daripada masalah rumah tangga kita ini, suami isteri saja tahu, dah satu kampung pula tahu
0: orang
1: masalah.
0: Orang mengadu duduk atas jadah. Ini mengadu dekat media sosial.
1: Ya, betul kan. Hari ini dia jadi macam satu trend lah kan. Jadi orang tahu kadang-kadang suami dia tu tag pula suami dekat Facebook lah kan. Baca, sila hadam.
0: Sila hadam.
1: Hidup ini jangan menekan-nekan.
0: Habis kalau macam tu, orang lain yang buat statement, lepas tu dia pula kat bawah tu komen, dia tag pula suami ataupun isteri dia kat bawah tu.
1: Itu akan jadikan satu fitnah. Oh, husband you macam gini eh. Nampak? Orang akan nampak kan benda tu kan. So cukuplah sekadar kita menjaga aib sesama pasangan kita pada hari ini.
0: Baik Ustazah, itulah saya rasa macam di awal tadi, rasa macam ni kan, sekarang ni macam tak cukup masa pula. Sudah-sudah dah melangkaui jangkaan daripada masa sebenar kita. Baik, apapun Ustazah, sekali lagi terima kasih Ustazah sudi memberi, ramai yang memberi respon yang cukup positif. Mungkin dari segi orang kata penyampaian Ustazah tu, saya sendiri secara peribadinya kata suka dengan apa yang Ustazah kongsikan, cara Ustazah menyampaikan tu mudah untuk kita fahami, dan untuk rakan-rakan penonton kita juga, pendengar jugalah, semoga memperoleh manfaat dalam apa juga yang kita bawakan untuk hari ini dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya. InsyaAllah mudah-mudahan Ustazah kita jumpa lagi untuk saya akan datang nanti.
1: InsyaAllah. Terima kasih DJ Sofie, terima kasih Joy FM.
0: Baik, sampai kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum.
1: Wassalam.
0: Baik, itu dia Ustazah Zairin Amira binti Zainal Abidin, penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Negeri Johor, bercakap dalam Nur Sakinah untuk tajuk pada pagi ini, indahnya rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita semua. Okay, untuk anda terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Ya, terbaik. Menteri Rancangan Nur Sakinah telah pun kita kudarakan sebentar tadi untuk jam yang ketiga. Kini jam yang keempat, info banyak dan juga koleksi lagu-lagu hiburan lah akan saya sajikan untuk anda. Batuk Glamour, salam DJ, wakun salam. Daripada Batuk Glamour kata, wah merah bangah katanya pagi ni. Itulah dia kan. Muhammad Saleh bin Harun dan Nur Hidayah binti Jamil yang ke-11 tahun usia perkahwinannya daripada Adua. Katanya, wah happy anniversary till jannah insyaAllah, mudah-mudahan. Yang mana tak berkesempatan dengan Nur Sakinah tadi, tak apalah, nanti insyaAllah minggu hadapan ataupun anda boleh tonton kembali di laman Muka Buku. Boleh cari saja di Muka Buku tu kan, kita punya live tadi, anda boleh tonton kembali lah insyaAllah. Okay, baik, meneruskan hiburan untuk anda waktu sekarang. Kita ada lagu ini daripada Akasha dengan Embun untuk anda. Terus dengar Jor FM.

Itu dia sebuah lagu persembahan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dialah di hati untuk anda. 9.32 minit pagi di Johor FM Aura Permata. Saya Safi Haji Nawawi terus menemani anda. Pagi ini bermula pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul 12.30 hari nanti. Pertemuan kita hari ini Jumaat 18 September 2026, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ini kan kita masuk bulan September. Dah masuk untuk bulan Rabiul Akhir. Kalau kita nyanyi kan, dia sebenarnya kalau kita nak rasa dekat dengan bulan puasa ni, kita nyanyi je lagu raihan tu kan. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Lepas ni masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Lepas habis Jamadil Akhir tu, kita akan masuk ke bulan Rejab. Apatah lagi bila dah masuk ke bulan Syakban. Lepas Syakban sudah semestinya insyaAllah bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan setiap tahun. Semoga kita ada usia, kita ada umur, kita dapat bertemu dalam bulan yang cukup mulia, bulan yang mana kita boleh melipat kali gandakan amal ibadah kita, pahala kita insyaAllah sebagai bekalan kita di akhirat kelak. Okay? Baik, rakan-rakan pendengar kita yang mana sedang menonton bersama-sama dengan saya pagi ini, suka untuk saya menyebutkan beberapa nama lagi. Roslinda Mat Yunus, terima kasih Kak Aziza Admo, Kak Nora Anim, juga Nani ada pagi ini, Zira juga ada, Jasni Muhammad juga ada, Kak Aini Ishak juga ada, Rosie Rasul dan juga Abang Dane Highway. Untuk rakan-rakan pendengar semua, tak kira yang baru ataupun yang lama, yang lama terima kasih atas kesetiaan anda, semoga terus kekal setia. Yang baru, selamat datang kami ucapkan kepada komuniti kita. Ini dia pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Okey, baik, kita nak kongsikan sekejap lagi kepada anda, rakan-rakan kita yang berada di Rumah Hijau yang menyapa saya pada pagi ini sekejap lagi. Okey, ini dia Bryan Adams dengan lagu Everything I Do untuk anda terus dengar Johor FM.

Itulah dia. Hari ni hari Jumaat kan. Ada yang memilih tarikh hari ni, tarikh untuk melangsungkan bukanlah majlis persandingan tu. Persandingan mungkin esok. Tapi hari ni tarikh pernikahan. Hari ni hari Jumaat kan, selalunya kadang-kadang orang lepas Jumaat, lepas Zuhur, lepas orang semain Jumaat tu lah, nanti berkumpul lah semua saudara-saudara, ahli keluarga kan, yang memilih tarikh hari Jumaat yang penuh barakah ini sebagai tarikh melangsungkan majlis pernikahan. InsyaAllah mudah-mudahan siapa yang melangsungkan majlis perkahwinan, yang melangsungkan majlis pernikahan pada hari ini, semoga pernikahan itu akan terus berkekalan hingga ke akhir hayat, dikurniakan cahaya mata yang hebat-hebat, yang baik-baik segala-galanya. Okay? Mudah-mudahan apa juga yang anda rancangkan lah untuk majlis pada hari esok ni berjalan dengan lancar. Wah, semua dah tempah dah, semua orang kata dah tak ada, bukanlah ada proses apa-apa lagi, semua dari segi perancangannya semua dah tempah, tinggal langsungkan sahaja. Jadi yang mana ada dapat jemputan lah, okay, untuk sahabat kita, saudara mara kita yang melangsungkan perkahwinan tu, sekiranya tiada aral, sebenarnya perlu kita pergi memenuhi undangan yang telah pun diberikan. Sekiranya kita tak ada apa-apa aral lah, sebab kalau kita tengok kita kat rumah je tak ada buat apa kan, tapi malas lah pergi, tak baik macam itu kan. Lebih eluklah kita kita seronokkan, kita gembirakan tuan rumah yang mengundang kita tu. Selamat pengantin baru kepada semua, kepada anda yang bakal melangsungkan perkahwinan pada hari ini ataupun yang mana akan melangsungkan majlis persandingannya pada hari esok. Tahniah kepada pasangan yang bernikah. Okay? Semoga majlis berjalan dengan lancar daripada Kak Aida. Okay. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda. Waktu ini kita ada gandingan Daisy Natalia dan juga Lawani Gang, Aduh Aduh Sayang, untuk anda terus dengar Jor FM.

terus beri bersama kami di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Baiklah, apa yang boleh saya kongsikan berkaitan dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk negeri Johor pagi ini. Banyak daerah-daerah yang bacaan IPU-nya berada pada kadar tidak sihat. Okey, di mana di Segamat melebihi 158, begitu juga dengan Batu Pahat 155, di Keluang 152, dan juga di Johor Bahru, kalau Johor Bahru ni lebih spesifik di kawasan Larkin 128. Tapi kalau tengok di Pasir Gudang, okey, hijau 94, begitu juga dengan di Pengerang dan juga Kota Tinggi. Sementara di Tangkak saya kira tertinggi dengan bacaan IPU-nya sebanyak 160. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga. Sebelum kita keluar tu, kita semak dulu bacaan indeks pencemaran udara. Kadang-kadang ianya tak nampak di mata, tapi ianya nampak dekat kereta. Betul tak? Ada orang kata kan, kalau tengok sekarang ni kereta-kereta kita, kalau yang mana dibiarkan begitu, dia akan nampak dia punya kesan-kesan dia tu, kesan-kesan macam habuk, kesan-kesan abu kan, kesan-kesan halus tu. Jadi untuk orang yang ada masalah pernafasan, yang ada masalah asma, semput dan sebagainya, perlulah mengenakan pelitup muka, minum air yang secukupnya, kalau boleh lebih-lebih lagi. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan semoga kita semua terhindar dari sebarang penyakit. Okey, baik. Untuk permintaan, ada yang kata Sofi nak dengarkan lagu Nasyid satu. Okey, saya memilih lagu untuk kita, mengingatkan kita kepada kematian. Ini dia, Rabbani Pergi Tak Kembali, untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia bersama-sama kami. Jebat malam, Abang Sa'adun juga ada pagi ini. Daripada rakan-rakan kita yang lain, Sandra Ihsan, juga kita ada Ashraj, juga Kak Aida Noraini Rosini. Semualah Naufal juga ada pagi ini. Okay. Baik, antara dedikasi rakan-rakan pendengar kita yang mana ada mengirimkan kiriman-kiriman untuk saya keudarakan, antaranya pada pagi ini, ini kiriman daripada siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada mak mertua saya, kepada mertua saya mak, kepada mertua saya mak, yang mana satu ni? Mertua saya mak ke mak mertua saya? Jumiah binti Mahadi dan juga Abah Fadili binti Fadili bin Samad. Untuk Pak Ngah, Mak Ngah, Cik Sikin, Cik Pian, hati-hati. Katanya nak pergi Sekincan tu lepas Jumaat nanti. Semoga selamat sampailah. Selamat bercuti. Selamat berholiday. Okay, maaf tak dapat join sebab kena kerja weekend ni daripada Nar Melaka. Okay, terima kasih. Itu dia Cik Radiah. Daripada Kak Asmah juga pagi ini ada kiriman yang ingin saya kudarakan pagi ini. Dia kata, salam Aura Permata. Akak sekarang berada di kampung Seri Bahrum Rengit. Tetap dengar Johor FM. Nak menyapa rakan-rakan buat adik Sharifah yang bekerja di kantin Kilang. Dengan harapan moga diberikan kesihatan dan dalam rahmat yang Maha Esa hendaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, satu lagi kiriman untuk saya kudarakan pagi ini daripada Abang Jalil Paimin. Hari ini buat rawatan pembedahan mata di Hospital Sultan Abdul Aziz Serdang. Moga mohon doa kawan-kawan, semoga dipermudah segala urusan. Teruskan layan Johor FM. InsyaAllah mudah-mudahan okay, buat Abang Jalil yang menjalani rawatan mata di Hospital Serdang tu, mudah-mudahan dipermudah urusan, kembali sihat okay, seperti sebelumnya, dan dapat kembali bersama-sama dengan kami di siaran Johor FM ini. Okay, baik, daripada Wak Anah Pariani juga yang berkongsi keadaan Mak Ani. Sebenarnya Mak Ani salah seorang daripada rakan pendengar kita. Saya sebenarnya baru dapat info juga pada hari semalam kan. Sebab selalunya dalam pantun teka-teki tu Mak Ani akan call, tapi semalam Mak Ani tidak menghubungi kita. Rupa-rupanya dapat berita info Mak Ani tak sihat. Jadi Wak Nah berkongsi lah cerita beritanya kat sini, yang mana beliau ada melawat Mak Ani Mersing yang berada di Batu Pahat. Okey, semoga diberikan kesembuhan. Menyampaikan salam Mak Ani untuk semua DJ-DJ Johor FM. Tanda sayang setia Mak Ani pada stesen Johor FM. Terima kasih banyak-banyak Mak Ani. Okay, semoga diangkat segala kesakitan Mak Ani itu, insyaAllah mudah-mudahan. Okeylah, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita dunia 10 pagi. Dan selepas itu saya akan tinggalkan anda dengan koleksi lagu-lagu dalam Muzik Tanpa Henti. Koleksi lagu-lagu Malam Segar 80-an dan juga 90-an akan ke udara menemani anda sampailah ke pukul 11 pagi nanti. Okey, sekarang kita nak dengarkan lagu ini daripada kumpulan Spin. Ini dia untuk anda, Janji Kita. Okey, janji. Terus dengar Johor FM, okey? Terus dengar MTH sampai pukul 11 pagi nanti. Terus dengar Johor FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin, PA, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin, PLO, yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, UNGA di New York minggu depan. Kementerian Luar Pakistan, Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi UNGA tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijaga hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri UNGA termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Marseille 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, sila, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya perbuatan yang mengikut peraturan, budi pekerti dan adab. Perkataan Pancasila dan Susila berasal daripada perkataan sila. Ayat contoh, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu masih menepati sila yang sepatutnya walaupun tidak diterima oleh penyokongnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan. MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat pagi. Jam yang terakhir, jam yang keenam, Aura Permata. Anda bertemankan saya Sofi Haji Nawawi. Waktu sekarang 11:07 minit pagi. Selamat mendengarkan siaran kami di Johor FM. Apa juga yang anda lakukan, apa juga yang anda laksanakan pagi ini, mudah-mudahan segala-galanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah selalu. Niatkan dalam hati, ikhlaskan hati kita dalam setiap tugasan yang kita lakukan. InsyaAllah mudah-mudahan keberkatan kita perolehi daripada rezeki yang kita terima itu, okey. Baik, masih lagi dengan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an ke udara. Sampailah ke pukul 12:30 hari nanti. Jadi untuk ibu-ibu yang sedang menyediakan hidangan makan tengah hari, apa juga menunya, semoga terus bersemangat, terus ceria lah untuk menyediakan hidangan makan tengah hari yang istimewa untuk ahli keluarga pada hari ini, okey. Baik, sekarang kita ada lagu ini daripada Kumpulan Kembara, Keroncong untuk Ana. Terus dengar Johor FM, Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Daripada kumpulan Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Ha, begitulah dia tajuk lagu ni. Ini berkaitan dengan hubungan lah kan. Hubungan, mungkin hubungan percintaan orang kata. Di mana kau dipaksa, aku pula terpaksa. Tapi kalau kita kaitkan lah dengan aktiviti kita seharian. Sebagai contohlah saya terfikir kan. Kadang-kadang sehari sebelum ataupun malamnya tu kita dah berjanji. Ha, ini kita dah berjanji dengan diri kita sendiri. Esok pagi nak datang ofis awal. Tepat pada waktu ataupun sebelum pada waktu yang sepatutnya untuk kita masuk kerja. Ha, jadi dah rancang, dah elok-elok. Ha, jadi pagi tu dah ajak anak semua nak pergi sekolah, hantar cepat-cepat siap hari ni nak pergi apa, nak pergi tempat kerja awal. Tiba-tiba separuh jalan tiba-tiba ada barang tertinggal. Ha, bila tertinggal tu, barang tu memang sangat-sangat penting, memang keperluan, terpaksa berpatah balik. Bila berpatah balik, perjalanan yang pada awalnya dirancang untuk menjadi awal akhirnya menjadi lewat. Sampai je kat tempat kerja, lambat masuk hari ni, saya sebenarnya dah berjanji, saya dah cakap memang nak datang awal, tapi saya terpaksa berpatah balik atas kecuaian dan kelalaian saya sendiri, sebab ambil barang yang penting tertinggal. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan lah kan. Sebenarnya bergantung pada diri kita sendiri lah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita nak keluar ke pejabat, nak pergi ke pejabat tu, nak keluar rumah, pastikanlah segala barang-barang penting telah pun berada di tangan kita. Okey, baik. Sementara itu saya nak kongsikan juga cerita berkaitan dengan gejala influenza yang menular. Saya yakin ramai juga di kalangan kita, saudara mara kita yang kita dengar berita mereka bergejala untuk ataupun influenza ni, tak kisahlah A ataupun B, sebab ianya bukanlah sebab dia macam demam biasa, selesema biasa. Ia merupakan satu jangkitan virus pada saluran pernafasan yang mana boleh menyebabkan gejala daripada ringan hinggalah kepada begitu seriusnya. Okey, kesannya terhadap tubuh badan kita. Jadi kalau tiba-tibalah badan kita ni rasa dia macam demam, batuk, selesema, tekak sakit, kepala sakit, hidung berair ataupun tersumbat, jangan terus anggap rasanya macam biasa je lah ni kan. Jangan anggap macam gitu. Mungkin kita perlu buat pemeriksaan lah dengan lebih lanjut. Kita perlu buat ujian, kena buat saringan kalau-kalau virus yang ada pada kita tu adalah virus ataupun simptom influenza. Sebab yang bahayanya influenza ni, dia boleh merebak melalui titisan, melalui kita punya pernafasan, bila kita bercakap, batuk, bersin, ataupun kita bila batuk bersin tu pada tangan kita, kita tutup mulut, jumpa kawan pula, kita pun bersalam dengan kawan, kita dah hantar virus tu kepada kawan kita. Jadi pencegahan yang paling penting yang perlu kita buat adalah kita kena rajin basuh tangan, terutama selepas batuk bersin ataupun selepas kita berada di tempat awam lah. Yang keduanya, kalau kita batuk atau bersin tu, jangan lepaskan begitu sahaja. Tutup mulut dan hidung dengan tisu ataupun kain sapu tangan. Hilang pula saya nak cakap, kain-kain sapu tangan. Itu sebenarnya

sebenarnya. Dan yang paling penting, kalau ada simptom, terus gagahkan diri pergi ke mana-mana fasiliti kesihatan lah untuk kita buat pemeriksaan. Jangan kita pergi bercampur dengan orang kan. Eloklah kalau kita dah memang dah pasti kita mengalami virus atau simptom itu, berehatlah dekat rumah. Okay, kuarantinkan diri. Kalau kata kita ni kadang-kadang ada orang yang kuat kan, dia rasa macam dia tak demam tapi gejala tu ada, dia gagahkan diri pergi jumpa orang, pergi ke tempat kerja. Jangan, kalau selalunya pergilah buat pemeriksaan. Okay, baik, meneruskan hiburan untuk anda, kita ada lagu ini daripada Nora dengan Di Persimpangan Dilema untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Daripada Aida Agil dengan lagu Segalanya Pasti. Menghampiri 11.45 minit pagi. Dedikasi rakan-rakan pendengar kita lah yang sudah semestinya sedang mendengarkan siaran Johor FM ketika ini kan. Antaranya Kak Musrifah Benu ataupun Kak Sri Bulan pagi ini. Katanya ni Kak Sri dari Kampung Paya Simpang Renggam. Katanya Kak Sri nak ucapkanlah selamat hari kelahiran kepada cucu sulung. Yang diberi nama Normadia Kaisara yang ke-15 tahun pada hari ini. Ucapannya semoga menjadi anak yang solehah, berjaya dunia dan akhirat. Berbaktilah kepada ibu dan juga ayah bila besar nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga. Wakna kongsi menu. Wow. Ini dia. Ayam kari Sofi tengah hari ini. Johor FM tetap jadi teman. Katanya memang tak mati radio terus. Buka je siaran radio. Nampak berminyak aja kari ayam Wakna ni. Okay. Baik. Mantap. Terima kasih. Baiklah saudara. Untuk rakan-rakan yang lain nanti insyaAllah ada kiriman-kiriman nanti. Saya akan cuba kutarakan lagi lah. Ada satu lagi ni daripada Abang Nen juga. Pagi ni cuaca di Parit Bingan Laut mendung katanya. Untuk semua pendengar istrinya Fadilah Din Kubo Pak Wan Ujang Pontian Zin Teksi Nordin Keluang Dolah Sport Kak Lung Mona Sadiah Markom Waknah Jamil dan dinoakan semoga Kak Ani cepat sembuh dari sakitnya. Amin. Untuk semua pendengar Johor FM jugalah. Okay. Baik, kita ada lagu ini daripada Sweet Child. Tinggal Sayang Tinggal Pujaan untuk anda. Terus dengar Johor FM.

Jika saya tinjau laman sesawang MyEQMS daripada Jabatan Alam Sekitar berkaitan dengan bacaan terkini indeks pencemaran udara, apa yang saya perolehi setakat pukul 11 pagi tadi, banyak kawasan-kawasan yang boleh kita katakan bacaan indeks pencemaran udaranya pada kadar tidak sihat. Okey, di Segamat 159, di Batu Pahat 155, di Keluang 153, di Larkin 106, di Tangkak juga 159. Ini zon kuning. Kalau kita ataupun saya lihat dekat sini, zon kuning ni bermaksud adalah tidak sihat. Kalau berwarna oren tu sangat tidak sihat. Okey, setakat ni yang hijau hanya di Pasir Gudang, Kota Tinggi dan juga Pengerang. Jadi kepada anda semua yang mana banyak aktiviti luarnya tu, kalau boleh kurangkan, pakai juga pelitup muka lah, insyaAllah. Okey, mudah-mudahan kita terhindar dari sebarang penyakit sekiranya ada sebarang simptom sakit tekak ke, kan, pedih mata ke, ataupun dah mula batuk sesama, bolehlah dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan yang berhampiran. Bukan apa, kita takut juga berkaitan dengan jerebu ni, dan satu lagi sekarang ni influenza yang mana menular di kalangan, ya, mungkin saudara mara kita yang kita dengar, kawan-kawan kita, kan. Jadi kena jaga kesihatan, kena buat pemeriksaan, kena buat ujian saringan. Jangan anggap itu sebagai mungkin demam biasa ke, batuk biasa ke, sesama biasa lah ni. Kita pun pergi pejabat, pergi ke tempat kerja, jumpa kawan-kawan, bersalam-salaman. Nah, itu boleh merebakkan lagi virus itu. Baiklah, saya kira tugasan saya berakhir di sini. InsyaAllah ada masa, ada kesempatan, kita akan bersua kembali. Yang terakhir, apa yang boleh saya kongsikan di sini adalah berkaitan dengan pembaziran. Apa saja yang kita lalui, apa juga yang kita lakukan, elakkanlah sebarang pembaziran. Bila cakap pembaziran ni, bukan ialah orang kata kalau bazir ni bazir duit je, habis duit je, kan. Bukannya berkaitan dengan duit sahaja. Jadi berkaitan dengan makanan, kalau kita rasa kita ni makan taklah begitu banyak, kan, kita rasa tengok macam sedap je, habis banyak-banyak, lepas tu tak habis, tak apalah, dah biasa dah tak habis. Jangan biasakan macam itu. Ada orang yang memang langsung ataupun sukar untuk mendapatkan makanan, tapi kita dapat banyak, kita habis-habis kita buang-buang, macam tu kan, sayang lah. Okay, baik, begitu juga dengan penggunaan elektrik, penggunaan air, dan juga masa, itu yang paling penting. Adakah kita banyak membuang masa? Selalunya kadang-kadang satu hari kita cakap lah, tak cukup masa lah aku satu hari ni, macam-macam nak buat. Tapi ada masa yang kita ada tu, kita tinggalkan, kita biarkan, kita buang begitu saja masanya. Okey, jadi semoga terus berjimatlah dalam apa jua keadaan sekalipun, okey, dalam apa pun perkaranya. Okey, DJ D akan bersama-sama dengan anda dalam Variasi Permata, tepat pukul 12 tengah hari nanti. Kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita utama. Okey, 12 tengah hari. Jadi salam hormat, salam mesra daripada saya, Safi Nawawi. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Aziz, Kau Tetap Dalam Anganku, daripada saya. Assalamualaikum, jumpa lagi nanti, insyaAllah. Bye-bye.

Variasi Permata, 12 tengah hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginsu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendengar. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bekerjalah bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai satu amanah. Buat yang terbaik, walaupun tiada siapa yang melihat. Integriti sebenar akan teruji ketika kita bersendirian. Kerja yang ikhlas, insyaAllah hasilnya akan menyusul dan akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi pesanan saya pada hari ini, jadikanlah kerja anda sebagai ibadah kita. Apabila kita memudahkan urusan lain, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kerja kita, kehidupan kita dan juga keluarga kita.
2: Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam hari Jumaat yang penuh barakah hari ini. Buat anda semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan yang mendengarkan kami di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megaz FM, dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Semuanya baik-baik saja, sihat belaka. Alhamdulillah. Kan? Okey, untuk hari ini, anda bertemankan dengan saya, DJ D. Tak sama seterusnya, variasi permata untuk hari Jumaat 18 September 2026 bersamaan dengan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, terima kasih buat rakan tugas kita tadi yang telah menemani anda untuk aura permata bermula 6 pagi hinggalah ke 12 tengah hari. Jadi saya pulalah ambil alih lah . Pastinya banyak info menarik bersama dengan DJ Sophie tadi lah . Kan banyak cerita-ceritanya dan juga banyak info yang telah dikongsikan untuk anda. Okey, menu kita apa hari ini, tengah hari ini? Ya, kan, ni waktu tengah hari pastinya banyaklah, ataupun sedang ibu-ibu kita tengah sibuk di dapur tu, masak dan sebagainya. Alhamdulillah, kan, dapatlah masak, kan, betul tak? Syukur tu. Dia bukan apa untuk ahli keluarga kita juga. Tapi sebelum tu, kita layanlah dulu lagu sebelum anda kongsikan lauk dan juga menu apa tengah hari ini. Di talian WhatsApp kami di 012-930-1019. Nak ada ucapan pun boleh. Jom layan dulu lagu Rizwan, Adakah Ini Mimpi? Jangan mimpilah . Tengah hari ni tidur janganlah lama. Tu datang mimpi kan, meracau bukan-bukan kan. Ni kejap lagi dah nak masuk waktu solat Jumaat. Jadi jangan tidurlah lama. Untuk seketika boleh saja. So, saya Johor FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Penat kan asyik kejar masa sampai lupa jaga diri? Ingat, rehat itu bukan malas, rehat itu produktif. Bila kita rehat, kita kuat semula. Ambil masa rehat sekejap, sambung semula. Pertahanan hikmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM, Permata Selatan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, saya nak sempatkanlah juga baca ucapan rakan-rakan pendengar kita ni. Okey, ni daripada Diana dari Skudai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya hari ini dia masak ikan keli belado saja. Oh, ada udang masak air. Katanya jemput makan. Alhamdulillah, sedap eh keli masak belado eh. Waknin Banjari dari Parit Raja Batu Pahat. Cuaca alhamdulillah mendung dan angin bertiup perlahan je katanya kat sini. Okey, salam hari Jumaat yang penuh barakah buat semua rakan-rakan dan pendengar Johor FM. Ucapan untuk isteri yang tersayang, Fadila di Kubur. Pak Wan, Ujang Pontian, Zain Teksi, Nordin Keluang, Dolar Spot, Kak Long, Mona, Sadia Mahkum, Watnah, Jamil dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Yang penting kita bersyukur selalu, bersabar selalu. Okey, selamat tengah hari, salam hari Jumaat. Ucapan tengah hari ini didoakan semoga Mak Ani Mersing agar terus sihat. Tapi sekarang ini katanya beliau berada di rumah anaknya di Batu Pahat. Apapun menu tengah hari, Puan Hajijah kita ni masak tom yam kepala ikan mayung. Masak asam. Okey, jiran yang bagi alhamdulillah rezeki, kata dia. Itulah kan. Syukur kita dapat jiran yang baik-baik ni. Okey, ni dari siapa ni? Daripada Musrifah. Ni Kak Seri Bulan dari Kampung Paya Simpan Renggam. Okey, ucapan selamat tengah hari, kata dia, untuk semua. Dan juga ucapan selamat hari lahir kepada cucu sulung Normadiah Kaisara pada 15 hari ini. Pada 15 hari bulan hari ini. Moga menjadi anak yang soleha, berjaya di dunia dan juga akhirat. Hari ini 18 hari bulan. Maknanya dah lepas lah tu lah ya. Okey, itu untuk cucunya. Okey, kita ada juga Kak Jun kita. Salam variasi permata buat semua rakan-rakan pendengar di mana saja mereka berada. Kak Jun dari Taman Kota Masai, Pasir Gudang. Hari ini katanya Kak Jun masak nasi lemak telur rebus je. Senang satu bangsa, betul. Makan sampai ke malam. Itu pun dah kenyang Kak Jun. Minggu ni katanya sibuk siapkan order customer. Order apa tu? Tu mesti order laksa Johor kan? Itu yang masak simple je katanya. Apa pun jaga kesihatan, jangan lupa minum air banyak-banyak. Okey Kak As kita, salam Jumaat penghulu segala hari. Baru sampai kat rumah ni katanya. Balik dari rumah mak mentua di kampung Seri Bahrum Rengit. Nak juga menyapa semua rakan-rakan SKS di mana saja berada dengan harapan moga semuanya sihat-sihat hendaknya. Okey, salam hari Jumaat untuk ayah Mak Noor dan juga suami Faisal Hamidi. Semoga yang manis-manis saja untuk hari ini. Ini daripada Noraini HR. Okey, salam, kata dia. Assalamualaikum, saya ada jiran. Kan, jiran saya ni nama dia DJ D. Oh, ya ke? Sama juga. Tak pernah bagi sambal kecap. Okey, ni Cik Jamal kita lah ni. Dia dah sihat lah tu. Dia kalau dah sihat, dia memang suka nyakat saya. Kan? Dia kalau tak sihat, dia diam aja. Dia kalau dah sihat, tanya sambal kicap. Tu dah sihat lah tu. Kan? Dia kalau nak sambal kicap, kena datang kat rumah. Kan? Apapun, semoga anda semua dikurniakan kesihatan yang baik-baik sajalah eh. Okey, jom kita layan dulu lagu Hail Husaini Hajat. Johor FM Permata Selatan.

Okey, baiklah. Seperti yang kita sedia maklum, setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang kita bawakan pendengaran anda untuk semua pendengar setia Johor FM. Yang kita bawakan menerusi National FM. Kita akan ke Masjid Putra Putrajaya yang mana tajuknya hari ini adalah Bekalan Menuju Hari Akhirat. Sebagai panduan kita bersama, disampaikan waktu solat Fardu Zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 12.59 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1.2 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang 1.3 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.6 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah solat dari kami Johor FM Permata Selatan.

Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

لله القائل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. سيدان جماعتي رحمة الله، خطيب mengingatkan diri sendiri dan seluruh jemaah agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan setiap langkah kehidupan kita dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal diterima sebagai ibadah dan akhirnya kita kembali kepadanya dalam keadaan yang diredai. Marilah kita memberikan sepenuh perhatian kepada khutbah yang bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kehidupan ini tidak pernah sunyi daripada ujian. Ada waktunya kita diuji dengan kesusahan, kehilangan dan kesakitan. Ada waktunya pula kita diuji dengan kesenangan, kesihatan, kekayaan dan kedudukan. Kita sering menyangka bahawa ujian hanya datang ketika hidup menjadi susah. Sedangkan kesenangan juga adalah ujian. Kesusahan menguji kesabaran, manakala kesenangan menguji kesyukuran. Kesusahan menguji sama ada kita masih berharap kepada Allah, manakala kesenangan menguji sama ada kita masih mengingati Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan pada awal khutbah yang bermaksud: tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai

Kita semua sedang berjalan menuju kepadanya. Ada yang menyangka perjalanannya masih panjang, sedangkan ajal tidak pernah menjanjikan hari esok. Setiap hari yang berlalu bermakna umur kita semakin berkurang dan pertemuan dengan Allah semakin hampir. Oleh itu, persoalan terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa lama kita akan hidup, tetapi apakah yang sedang kita himpun sebagai bekalan untuk dibawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, antara amanah besar pada zaman ini adalah amanah menerima dan menyampaikan maklumat. Dahulu sesuatu fitnah mungkin bergerak daripada satu mulut kepada satu mulut. Hari ini dengan satu sentuhan jari, sesuatu berita boleh sampai kepada ribuan manusia dalam beberapa saat. Kita mungkin hanya mengambil masa yang singkat untuk menekan butang kongsi, tetapi kesannya boleh melukakan seseorang, merosakkan sebuah keluarga, menjatuhkan maruah, menimbulkan kebencian dan menggugat keharmonian masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini disebabkan kejahilan kamu, sehingga menjadikan kamu menyesali terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat ini mendidik kita bahawa orang beriman bukanlah orang yang menerima lalu terus menyebarkan. Orang beriman akan berhenti, meneliti dan memastikan kebenaran. Kerana itu, bukan semua yang tular itu benar, bukan semua yang benar perlu disebarkan, dan bukan semua yang boleh dikongsi akan membawa kebaikan. Sebelum menekan butang kongsi, tanyalah, benarkah berita ini? Siapakah sumbernya? Apakah kesannya kepada orang lain? Adakah perkongsian ini mendamaikan atau menyalakan api permusuhan? Jangan kerana hanya mahu menjadi orang pertama yang menyampaikan berita, kita menjadi orang yang paling lama menanggung dosanya. Inilah tuntutan kempen Semak Sebelum Sebar. Ia bukan sekadar panduan menggunakan media sosial, tetapi sebahagian daripada akhlak dan tanggungjawab seorang Muslim. Jari yang menaip akan menjadi saksi. Perkataan yang ditulis akan dicatat. Maklumat yang disebarkan akan dipertanggungjawabkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam suasana kita menyambut Hari Malaysia, marilah kita bertanya kepada diri, apakah erti sebenar mencintai negara? Cinta kepada negara bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang, bukan sekadar menyanyikan lagu patriotik, bukan juga sekadar menyebut aku kasih Malaysia. Kasih kepada Malaysia mesti dibuktikan melalui tindakan. Kita kasih Malaysia apabila kita menjaga keamanan, menghormati perbezaan dan memperkukuh perpaduan. Kita kasih Malaysia apabila kita berlaku jujur, menunaikan amanah dan menolak rasuah. Kita kasih Malaysia apabila kita hendak, apabila kita tidak menyebarkan fitnah, berita palsu dan kandungan yang membangkitkan kebencian. Hari ini, keamanan negara bukan sahaja boleh digugat oleh senjata. Keamanan juga boleh digugat oleh berita palsu, tuduhan tanpa bukti dan kebencian yang disebarkan melalui hujung jari. Janganlah mulut kita berbicara tentang perpaduan, tetapi tangan kita menyebarkan kebencian. Janganlah kita melaungkan kasih kepada Malaysia, tapi dalam masa yang sama menjadi sebab rakyat saling mencurigai dan bermusuhan. Malaysia yang aman ialah nikmat yang wajib disyukuri. Keamanan ini tidak terbina dalam sehari. Ia lahir daripada pengorbanan, kesabaran dan kesediaan generasi terdahulu untuk hidup bersama, meskipun berbeza bangsa, budaya dan latar belakang. Janganlah nikmat yang dibina bertahun-tahun kita rosakkan hanya dengan satu hantaran yang belum dipastikan kebenarannya. Mencintai Malaysia juga suatu amanah. Memelihara keamanan dan perpaduannya boleh menjadi ibadah apabila dilakukan.

bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita tidak mengetahui berapa lama lagi masa yang diberikan. Namun satu perkara yang pasti, setiap detik yang berlalu tidak akan kembali. Janganlah kita terlalu sibuk menghitung tanda-tanda akhir zaman sehingga terlupa menyediakan bekalan sendiri. Jangan gairah berbicara tentang dunia akan berakhir sedangkan solat masih ditinggalkan, aurat masih diabaikan, lidah masih mengumpat dan hati masih menyimpan dendam. Mengakhiri khutbah, marilah kita menghayati tiga perkara. Yang pertama, sedarilah bahawa dunia ini ialah tempat ujian sedangkan akhirat ialah tempat perhitungan dan pembalasan. Dan yang kedua, peliharalah amanah yang akan dipersoalkan, iaitu umur, jasad, ilmu dan harta. Gunakan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membawa manfaat kepada manusia. Dan yang terakhirnya, buktikan semangat aku kasih Malaysia dengan menjaga keamanan dan perpaduan. Amalkan prinsip semak sebelum sebar, kerana setiap perkataan yang ditulis dan setiap berita yang dikongsi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kita tidak akan membawa pulang semua yang telah dikumpulkan di dunia. Kita hanya akan membawa apa yang telah dilakukan. Bekalan akhirat bukanlah apa yang disimpan kita, tetapi apa yang kita dahulukan untuk bertemu Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiru innahu huwal

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, sila, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya perbuatan yang mengikut peraturan, budi pekerti dan adab. Perkataan Pancasila dan Susila berasal daripada perkataan sila. Ayat contoh, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu masih menepati sila yang sepatutnya walaupun tidak diterima oleh penyokongnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Jom dengar Johor FM.

0: Alamak, stok dah habis.
1: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: Teruskan.
1: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
2: Johor FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pelan No. 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya baik-baik sajalah eh. Maklum sekarang ni tengah musim, macam-macam musim ada ni. Musim jerebu, musim denggi, musim influenza. Apapun sama-samalah kita jaga diri kita supaya kita tidak terjebak dengan gejala ini. Ataupun kita dijangkiti dengan gejala ini. Kalau musim jerebu ketika ini, sama-samalah kita pakai pelitup muka, jangan lupa itu. Sama-sama kita jaga kesihatan diri kita. Kalau tak kita, siapa yang, siapa lagi ya? Banyak kerja tertangguh wak. Kalau kalau kita ni semua demam. Okey, buat anda semua, kan ramai yang dah tahu. Pada 17 September, iaitu hari semalam, ramai yang dah tahu ataupun semua sedia maklum yang mana Jabatan Pendaftaran Negara telah melancarkan kad pengenalan yang baru eh. Versi baru punya. Tapi kita sebagai warga negara yang berhemah, yang cerdik pandai ini, okey, kita jangan terburu-buru. Kalau boleh, kita kena simak dahulu counter okey ke tidak. Kan kita boleh check secara online, kita boleh dapat info di media sosial dan juga laman buku yang ada berkenaan dengan tempat Jabatan Pendaftaran di daerah-daerah. Kalau semua orang serbu dalam masa yang sama, jam lah pejabat pendaftaran tu ya. Jadi kita kena tengok, okey, dia tak perlu terburu-buru. Jangan kita serbu wak, bahaya. Bukan bahaya apalah, penatlah wak kita kan, beratur panjang, kesian orang kat dalam tu. Kita nak buat tu tergesa-gesa lah jadinya. Kan bergebut-gebut. Kalau kita nak buat, kita buat tenang-tenang aja. Jangan risau. Tak kena denda pun. Tapi jangan sampai tak tukar ya. Kena tukar lah ya. Cuma jangan masa terdekat ni lah. Kalau boleh kita beransur-ansur. Kalau tengok ramai orang kat pejabat tu, okey, nanti dululah, esok lah. Mungkin kan nanti esok lagi. Tapi janganlah esok-esok. Awak tak tukar awak. Nanti kita tengok apa, siapa yang tengok kat penalan awak tu, ini siapa muka dah berubah dah. Kan muka dah berubah. Ini kisahnya 20 tahun yang lepas tak tukar-tukar kan. Bila dah kena kat penalan baru ni, versi baru, dah kalau awak pergi pejabat polis ataupun balai polis, tunjuk IC ataupun pergi mana-mana lah kaunter yang memerlukan kita kena tunjuk IC tu, orang dah tengok kita lain. Ni siapa pula? Muka makcik lain, nama makcik. Dia kata muka makcik dengan IC lain. Betul ke ini makcik? Jangan tak tukar langsung. Kena tukar ya. Okey, kepada anda di luar sana ketika ini, jam ini, seperti biasa kita ada sepatah sehari, ada vitamin jiwa dan juga gincu merah. Dan mana yang peminat gazal termasyhur tu? Bukan gazal termasyhur, mana yang peminat gazal? Kita ada rancangan gazal termasyhur terbitan Sofi Nawawi sebentar saja lagi pada jam 2.30 minit petang. Okey, jomlah kita layan dulu lagu Faiza Tahir, Amira Osman, Alabi Setegal Biasa, Johor FM Permata Selatan.

0: Sepatah Sehari untuk hari ini. Hari ini dalam Sepatah Sehari kita bersama dengan Tambi lagi untuk ajar kita bahasa Tamil. Welcome Tambi.
1: Selamat Cik Kis.
0: Tambi.
1: Ya. Yeah.
0: Nalama?
1: Sihat walafiat. Alhamdulillah.
0: Tapi sihat anda semua pun. Harap-harap hari ini sihat untuk kita belajar lagi bahasa Tamil. Hari ini kita nak belajar perkataan apa pula?
1: Okey, yang ni berkaitan dengan emosi Cik Kis. Sebenarnya sentiasa bila kita mengharungi keadaan-keadaan ataupun cabaran-cabaran ataupun pemeriksaan seseorang, iaitu sedih.
0: Sedih.
1: Betul.
0: Okey, sedih kita nak sebut apa?
1: Kita akan cakap sogem.
0: Sogem.
1: Betul, tepat sekali.
0: Yang ni senang. Sogem. Kalau nak menggambarkan, saya sedih sangat.
1: Okey, saya akan tapi akan buat satu ayat panjang Contohnya dalam bahasa Melayu, saya sedih kerana ayah saya telah meninggal. Okey, saya buat bercakap dalam bahasa Tamil ya. Nan romba sogema irkirin in tandai kalam arandu vittar. Ni sebenarnya ayat perdana.
0: Ayat perdana. Tapi yang penting, kalau kita sedih kan, kita tengok cerita Hindustan ke cerita Tamil kan, kita sedih, kita boleh jawab sogem.
1: Sogema irke. Sedih sangat-sangat macam tu.
0: Sogema irke.
1: Betul. Irke macam tu.
0: Tengok VJ berlakon kan, sedih. Sedih ke?
1: Ada ke cerita dia sedih?
0: Tak ada cerita sedih. Baik, Sepatah Sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Kandipa, karikun.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendengar. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bekerjalah bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai satu amanah. Buat yang terbaik, walaupun tiada siapa yang melihat. Integriti sebenar akan teruji ketika kita bersendirian. Kerja yang ikhlas, insyaAllah, hasilnya akan menyusul dan akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi pesanan saya pada hari ini, jadikanlah kerja anda sebagai ibadah kita. Apabila kita memudahkan urusan lain, insyaAllah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kerja kita, kehidupan kita dan juga keluarga kita.

Hai, hai, hai. Kak G datang lagi dalam Gincu Merah. Ah, okey tak tu? Okey, tapi sebelum tu Kak G nak tanya dulu kepada semua para pendengar. Dalam sehari, berapa kali anda cuci muka? Ha? 2, 3, 4, 5? Ah, hari ini kena dengar Ini dia Kak G nak kongsikan untuk semua para pendengar kita hari ini antara kesilapan mencuci muka yang ramai tak sedar Pernah terfikir tak? Rutin kita cuci muka hari-hari ni sebenarnya boleh menjadi punca kulit kita bermasalah. Ha, ramai ingat semakin kerap kita cuci muka, semakin bersih, semakin cantiklah kulit kita. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Malas cuci pun masalah. Terlebih rajin sangat pun tak boleh. Okey, kebanyakan orang membadailah mencuci muka ni sekitar 2 kali sehari sahaja, iaitu pada waktu pagi dengan sebelum tidur. Ha, tapi kalau wajah kita berpeluh ke lepas bersenam, atau kita terdedah dengan habuk ke, kotoran ke, boleh je kita bersihkan wajah kita mengikut keperluan. Kalau yang jenis macam pakai makeup, yang tu kena guna makeup remover terlebih dahulu sebelum mencuci dengan pencuci muka. Jangan jadi malas tau. Tak guna makeup remover terus nak cuci muka, ingat macam bersih lah tu. Tapi sebenarnya tak ada dah rajin, dah pakai makeup, dah pakai foundation segala bagai, kenalah guna makeup remover. Yang penting kena elakkan penggunaan cuci muka secara berlebihan sebab ia boleh menanggalkan minyak semula jadi yang diperlukan untuk melindungi kulit kita. Nanti kulit kita akan jadi lebih kering. Selain itu, elakkan menggunakan air yang terlalu panas sebab boleh menyebabkan kulit kita kehilangan kelembapan. Waktu kita cuci muka tu kan, kita urut lembut kira-kira dalam 30 hingga 60 saat. Bagi kotoran semua, sisa-sisa solekan ke minyak ke dapat dibersihkan dengan lebih berkesan. Ingat, kulit yang sihat dan berseri bukan bergantung pada produk yang mahal semata-mata tau. Sebaliknya, ia bermula dengan rutin penjagaan yang betul dan juga konsisten. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G dalam Gincu Merah. Ingat Kak G, ingatlah Gincu Merah, tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Sao.
1: Tersebutlah kisah Laksmana Hang Tuh.
2: Pak E, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
3: Baca apa dah tamat?
2: Dah tamat?
4: Jalau bang, bentar guru dah tahu.

0: tolong eh diam. Okay.
1: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, bertemankan dengan saya DJ D di sini untuk segmen Variasi Permata sehingga jam 6 petang nanti. Apa khabar anda? Okey ke tidak? Okeylah eh. Asyik tanya khabar je. Yelah, nak tahu juga. Manalah tahu. Tadi okey kan? Tadi okey. Tiba pula pukul 2.30 ni. Apa datang dedor-dedor dia kan? Tiba pula rasa berpeluh badan. Gitu. Dia ada masanya kesihatan ni tak jangka kan? Betul? Tapi apapun saya sentiasa mendoakan untuk anda. Semoga semuanya baik-baik sajalah eh. Jangan lupa jaga kesihatan. Itu sangat penting. Dia akan kena bukan untuk siapa, untuk kita juga.

Betul tak? Okey, kepada anda di luar sana, jangan lupa hari esok, tinggal satu hari saja lagi. Hari esok, jom kita meriahkan program Madani kita bersama dengan komuniti Batu Pahat. Ini dia, macam-macam ada. Kita ada jualan Agro Madani, ada jualan Rahma Pertandingan, Nadi Isukan Madani Legend. Ini Mobile Legend lah kan. Ada pameran dan juga kaunter agensi kerajaan, perkhidmatan gunting rambut percuma pun ada. Ada jom exchange Al-Quran. Ni exchange Al-Quran ni, mana Al-Quran lama boleh tukar di sini. Ataupun ada juga Al-Quran yang apa tu, yang tidak diiktiraf oleh Jakim ni, boleh juga ditukar di sini. Macam mana yang dikatakan tak diiktiraf tu, dia ada tulisan Rumi di bawahnya, katanya itu apa tu, salah salah di sisi agama kita, sebab dia akan merubah maksudnya itu. Okey, ada juga perkhidmatan tukar minyak hitam motosikal secara percuma. Jadi janganlah, kata orang, jangan lewat, jangan lambat, datanglah. Bermula, sebenarnya bermula 7 pagi. Tapi 7 pagi tu kita bermula dengan senam aerobik, kan? Senam aerobik ada juga pertandingan mewarna. Jadi datanglah beramai-ramai. InsyaAllah esok saya dan juga Syamito akan bersama dengan anda di Batu Pahat dalam rancangan ataupun dalam program Yok Saing kita di sana, sempena dengan program Madani kita 2026 di Batu Pahat. Di Batu Pahat di mana tu? Di Dewan Jubli Intan Batu Pahat, jangan lupa, okey? Okey, untuk anda sebentar saja lagi, seperti yang dijanjikan, kita ada rancangan Ghazal Termasyhur. Tapi sebelum tu kita nak menyapa lah rakan-rakan kita ni. Kita ada Syazwan C, ada Nora Anim, ada Alang, ada Fadil, ada Fahmi 99 pun ada. Tadi ada Nurul Aini, ada siapa lagi ni? Ada Zai Kuih Kampung. Tadi ada Maiza dari Sri Bunian pun ada. Izan pun ada. Joe JB, terima kasih banyak-banyak Joe JB. Ya, Nuri, Nur Izzah pun ada. Sri Bulan. Rashid Amok. Wah, Rashid Amok Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa menemani atau menyapa saya di ruangan TikTok live ketika ini. Okey, ada siapa ni? Mamai. Mamai pun ada. Jangan mamai sangat okey. Janganlah letak nama pelik-pelik. Saya suka menyakat orang nama pelik-pelik ni, kan. Okey, kepada anda di luar sana, terus layan Jor FM Permata Selatan, tak kiralah di mana anda berada, di tiga frekuensi kita, itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Ya, ni ada Apis pun ada. Apis 94 pun ada. Lagi siapa? Siapa lagi? Zalina. Jamal Amal. Ya, ni tak boleh tak disebut ni. Okey, ada MSML. Ni siapalah ni? Awak suka letak nama nama pelik-pelik. Janganlah, nanti kita tak kenal awak. Ni kalau kita cakap skamer, awak marah kan? Tapi tidaklah, ini semua nama, kata orang, nama manja lah nama manja. Jasmina Jonet pun ada. Ni Wakna lah ni. Wakna tadi dia dah hantar menu dia masak tengah hari tadi. Wah, sedap-sedap lah ke kan. Wakna memang saja dia bagi kita gambar lauk pauk tu memang sajalah nak menduga kita sebenarnya. Wakna tak tahu kita ni tengah diet. Oh gitu. Tidak lah Wakna ya. Ada umur, panjang umur nanti, insyaAllah sampailah rumah Wakna nanti. Okey, kita jangan buang masa lagi lah kita layanlah dulu lagu Ghazal Termasyhur ni untuk anda semua. Dan selepas itu kita akan layan lagi muzik tanpa henti selama 1 jam. Dan kita ada berita Johor FM pada jam 4 petang nanti. Johor FM Permata Selatan. Termasyhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang disyorkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Okey, di tiga frekuensi kita, 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik sajalah . Okey, hari ini hari terakhir untuk bekerja yang minggu ini. Esok dah cuti. Pastinya banyak aktiviti yang telah dirancang oleh anda untuk hari esok. Yang pastinya jangan ketinggalan, masukkan dalam jadual. Besok kita ada program madani kita di Batu Pahat, di Dewan Jubli Intan Batu Pahat. Jadi jomlah datang beramai-ramai. Macam-macam aktiviti ada, macam-macam yang disediakan untuk anda. Ya, yang pastinya ada juga Mobile Legend lah. Itu yang best kan. Okey, esok bermula 7 pagi hinggalah ke jam 6 petang. Ada jualan agro madani, ada jualan rahmah, ada pertandingan nadi isukan, Mobile Legend, pameran dan kaunter agensi kerajaan, ada perkhidmatan, gunting rambut percuma, ada jom exchange ataupun tukar Al-Quran. Al-Quran lama boleh tukar kepada yang baru. Mana yang tidak diiktiraf itu pun boleh ditukar juga. Ada juga perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal secara percuma. Pak-pak nyanya, siapa lambat dia tak dapat lah. Gitu. Okey, buat anda di luar sana, sebelum mulakan pergerakan kita pada petang ini, mungkin ada yang nak balik kampung kan, macam family Waknah tadi tu, ramai anak-anak ni semua dah balik ke kampung halaman. Seronok di hari ini kan, anak cucu semua dah ada kat kampung kan. Mungkin anda pun begitu juga kan, mungkin ada acara di kampung ataupun nak bawa mak pergi jalan-jalan ke apa kan. Jadi kalau boleh sebelum mulakan pergerakan kita itu, pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baik minyaknya, lagi apa, enjinnya, lampu isyaratnya, lampu depan belakang, lampu brek ketiga, itu sangat penting. Contohlah macam saya selalulah terperanjat kan bila orang brek, rupanya dia brek betul. Saya ingatkan dia brek sikit-sikit gitu, rupa dia brek berhenti sungguh. Saya selalu terkejut sebab dia brek ketiga dia tak ada. Ada itu dia menyala satu saja. Jadi kita sebagai pengguna kenderaan ni, apa saja kenderaan anda, jadi kena pastikan lampu anda tu di bahagian belakang tu utamanya berfungsi dengan baik. Kalau rasa rosak tu cepatlah kita tukar kan. Mentol baru berapa ringgit? Ada yang RM5 paling murah, ada RM15 pun ada. Pilih je wak. Okey, baiklah. Akan kepada anda yang mana nak bercuti esok juga, hati-hati. Di kala musim berjerebuk ini, sediakan pelitup muka ataupun apa tu, face mask kita sebaiknya untuk anak-anak kita terutamanya. Dan kalau boleh, jangan apa tu, sanitizer, itu penting. Sanitasi tangan kita itu pun penting. Sediakan tisu basah yang jadi kalau kita dapat apa tu, kita berada di mana-mana, selepas itu boleh kita lap tangan anak-anak kita, tangan kita terutamanya, sebelum kita memegang muka kita. Kadang kita tak tahu contoh di taman permainan, kalau anda pergi ke taman permainan ketika ini, kita tak tahu yang pegang itu sebelum ini merupakan siapa, pesakit kan, mungkin dia ada COVID dan sebagainya. Jadi di situ kita mainkan peranan. Jadi kita ibu bapa sentiasa lap basuh tangan, itu sangat penting sekarang ni. Kita jaga kita kalau, dan juga jaga jarak kepada rakan-rakan yang mana ada simptom demam, batuk dan sebagainya, kerana
kita, ketahanan badan kita ni dah tak macam dulu lagi lah. Kalau anda perasan, kalau anda tahu, kalau peka, di sekitar kawan-kawan kita ni, termasuk diri kita, kadang-kadang badan kita pun nanti body seolah-olah macam dah tak apa-apa nak kuat. Jadi bila tak kuat tu, jadi kita, tindakan kita apa? Tindakan kita adalah menjaga diri kita. Okay, daripada daripada persekitaran yang kurang baik ini, terutama jerebu kan. Kalau ada rasa simptom batuk tu, cepat-cepatlah dapatkan rawatan . Jangan biarkan ni melarat. Bila melarat tu, makan berminggu lah untuk baik. Lagilah batuk, Allah, tak balik-balik lah dia . Bertabarlah . Semua petua dah dicubanya. Makan madu, makan limau apa, apakahkan air limau dekat kicap lah. Macam-macam lah dicubanya. Habis semua petua orang tua kita dah ambil, tapi tak baik juga. Jadi kita kalau boleh sama-samalah jaga diri kita. Sambil tu juga tengoklah anak-anak kita . Tengok anak-anak kita. Yang terbaru ini, apa cerita dia? Ceritanya, bawa kereta tanpa pengawasan orang dewasa. Wah, tira anak-anak sekarang. Kalau dulu kita berebut nak main motor nak bawa motor. Umur bertahun 5, darjah 5, darjah 6 dah nak bawa motor kan. Itu sekitar kampung, itu kita tak heran lah kan. Tapi bila bawa kenderaan, bawa kereta ni, 4 roda ni, Allah. Belum mahir lagi dari segi main gear, tekan minyak, clutch apa dan sebagainya. Agak kata orang, tu memang membimbangkan lah . Jadi kita sebagai ibu bapa pantauan anak kita, tengok cara mereka. Kalau agak-agak mereka agak agresif untuk bawa kenderaan, tegurlah . Kita ni, kita sebagai ibu bapa kena tegur dulu dari rumah. Nanti orang lain dah marah anak kita, terkecil hati pula. Jadi kitalah . Kita sebagai bapa mulakan peranan kita di rumah. Jadi menjaga anak-anak kita, tegur anak-anak kita, itu yang penting. Kalau mereka nak bawa kereta, dah ambilkan lesen je, wak, susah, no. Itulah saja kan, saja culutan petang-petang hari ni. Okey, sebentar saja lagi mungkin anda semua akan nak balik ya kan. 4:30 petang nak balik lah tu, okey. Hati-hatilah mana yang ada di atas jalan raya ketiga ini, hati-hati di jalan raya. Jomlah kita layan dulu lagu Acik dan Nana. Memori Berkasih, Joy FM Permata Selatan.

Ikuti kami di platform media sosial Johor FM, Facebook, Instagram, aplikasi X serta YouTube at Johor FM dan aplikasi TikTok, cari aja at Johor FM Official. Jom kita berinteraksi di alam maya.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Jonathan Permata Selatan. Okey, untuk anda di luar sana, terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang menyapa saya di WhatsApp kita. Kita nak baca sikit lagi lah ucapan rakan pendengar kita ni. Ni daripada Kak Rubia Ruby dari Kampung Sri Gajah Caah. Salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Sri Gajah Caah dan juga ibunya di Kepulauan Riau, Bengkalis, Indonesia. Katanya hari ini masak ikan keli belador je. Okey, ada juga Wanah kita katanya hari sibuk dengan anak cucunya balik di kampung. Okey, ada juga Abdul Jalil Paimi dari Kota Tinggi. Selamat petang, salam variasi permata buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM. Okey, hari ini katanya berada di hospital Abdul Aziz. Sultan Abdul Aziz sedang menjalani pembedahan mata. Mohon doakan dari rakan-rakan yang semua agar dipermudahkan segala urusan Abdul Jalil Paimi ni. Sama-sama kita doakan pakcik ni. Okey, semoga dikurniakan kesihatan pulih seperti sedia kala. Okey, ni ada juga Diana lah tadi ni. Diana. Oh, katanya hujan kat sini sejuk. Alhamdulillah, hujan lah tadi kan. Mendung-mendung kita hujan. Reda lah sikit jerebu tu. InsyaAllah. Okey, kepada anda di luar sana, sama-sama kita nantikan taklimat krisis bekalan global oleh Menteri Ekonomi sebentar saja lagi. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu selepas ini. Kamandan, Duran Duran, Johor FM Permata Selatan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
2: Keluang 101.9, Keluang Baru, Paloh, Simpang Renggam.
3: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendengar. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bekerjalah bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai satu amanah. Buat yang terbaik walaupun tiada siapa yang melihat. Integriti sebenar akan teruji ketika kita bersendirian. Kerja yang ikhlas, insyaAllah hasilnya akan menyusul dan akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi pesanan saya pada hari ini, jadikanlah kerja anda sebagai ibadah kita. Apabila kita memudahkan urusan lain, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kerja kita, kehidupan kita dan juga keluarga.
5: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.

Demikian tadi taklimat krisis global bersama dengan menteri kita yang berhormat Akmal Nasir, Menteri Ekonomi. Teruslah Indra FM Permata Selatan.

0: Hai, saya Puan Monis, pengusaha kukis dari Batu Pahat. Okey Puan, kita nak tahu media sosial Puan apa yang boleh para pendengar Johor FM nak tengok sendiri produk Puan ni.
1: Sekarang kalau trend ni TikTok lah. Kalau FB dah kurang sikit kan. Orang banyak pada TikTok.
0: Okay.
1: Jadi pada siapa-siapa di luar sana nak melihat pergerakan Monis Cookies, produk Monis Cookies, boleh tinjau-tinjau di akaun TikTok Monis Cookies HQ. Kat situ ada yang kami terterakan kuihnya, lokasinya, semua ada. Cuma price boleh DM kami.

5.30 minit dah petang. Okey, tu tadi lagu di Kes Barat Siang Malam. Akan baru saja berlalu menghiburkan anda. Ya, macam mana petang hari anda, okey ke tidak tu? Bagaimana dalam kenderaan ketika ini? Hati-hati di jalan raya lah Pastikan anda okey. Cermin sisi kiri dan kanan itu pun okey. Kerana bukan apa, kerana kita tak nampak kadang-kadang kan. Sebab kereta ada titik buta dia tersendiri. Sebab dia boleh menjadikan kemalangan kan. Kalau kita tidak betul-betul perhatikan betul-betul kiri dan kanan bila kita nak tukar laluan kita, nak tukar lane kita tu, kita tak pandang betul-betul Untung mana yang kereta baru sekarang ni kan. Dia ada lampu. Ada lampu untuk blind spot dia. Lampu untuk titik buta dia. Kalau ada kenderaan di sebelah, mungkin yang lampu tu menyala lah kan. Tapi kalau malam-malam lampu tu bisa, macam mana? Asram. Tiba-tiba malam kan, lalu di tempat sunyi, lampu tu pula menyala. Siapa yang lalu kat sebelah kita? Seram. Okey, apapun, betulkan cermin sisi di kiri kanan anda itu supaya kita nampak, kan? Kita nampak dengan lebih jelas siapa yang lalu, motor ke kereta kan, lori ke yang lalu di sisi kita. Kalau kita nak apa tu, nak tukar nak tukar lane ataupun nak tukar haluan kiri ke kanan, jangan lupa bagi lampu isyarat. Selalu yang berlaku itulah terutamanya motor lah kan, itulah motor bising ten ten ten.

kan Abila, meriah lah jalan. Rupa dia orang kat kita, kita tak perasan rupa steering kita dah bawa ke kanan ataupun dah bawa ke kiri. Ha kan, tu nak kena tengok juga lah eh. Okey, macam mana keadaan jerebu di tempat anda? Okey, manakala kita tengok di sini untuk negeri Johor bagi daerah Keluang. Keluang memang mencatatkan bacaan yang kata orang tidak sihat lah eh. 100 lebih bacaan untuk jerebu ini. Batu Pahat pun begitu dan juga Segamat. Manakala Lakin pula masih lagi okey. Boleh lah, tapi dia dah, kata orang dah line lah, dah borderline nak masuk ke tidak sihat. Okey, setakat ni daerah-daerah lain okey. Manakala Tangkak pula, Tangkak pun tidak selamat eh. Jadi kita sama-sama dengan tingkatkan keselamatan ataupun kesihatan diri kita dengan memakai pelitup muka lah kan, ataupun face mask, itu adalah yang terbaik. Okey, jomlah layan lagi lagu Rima Rashidi, Kasih Berbunga Lalang. Ni lagu lama ni. Mana yang tahu, tahulah kan. Lagu ni memang evergreen lah. Lagu-lagu lama. Saya lagi suka. Jadi kepada anda di luar sana, rasanya ramai yang suka lagu ini. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

itu tadi lagu Nora, Desa Tercinta. Dah ajak balik lah, jom kita balik. Tapi sabar dulu saya belum siap lagi ni. Okey, terima kasih lah buat anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan. Kita dah berada di penghujung variasi Permata pada petang ini bertemankan dengan saya DJ D sehingga jam yang terakhir ini. Untuk hari ini, hari Jumaat 18 September 2026. Jangan lupa esok kita ada macam-macam rancangan kita ni, aktiviti kita, program kita, kan, untuk anda. Jadi jangan lupa esok, jomlah datang beramai-ramai ke daerah Batu Pahat ataupun mana warga Batu Pahat, jomlah hadir ke Dewan Jubli Intan Batu Pahat. Ada program apa tu? Program Madani kita yang pastinya macam-macam ada untuk anda. Apa tu macam-macam dia tu, kan? Tadi Menteri Ekonomi dah maklumkan yang mana kita kena belanja, yang mana kerajaan menyediakan juanan rahmah untuk kata membantu rakyat Malaysia yang mana kata orang menghadapi krisis global ni, kan? Krisis bekalan global ni sangat terkesan kepada rakyat di bawah, kan. Jadi adanya jualan ramah, insyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu rakyat di bawah, kan. Macam siapa, macam saya ke, kan. Gitu pula. Takpelah, kita pun tepang juga, kan. Ada jualan Agro Madani, ada jualan rahmah, ada pertandingan Mobile Legend, ada pameran dan juga kaunter agensi kerajaan, ada perkhidmatan gunting rambut percuma, ada jom exchange Al-Quran, ada perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal percuma pada hari esok di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Batu Pahat. Bermula 7 pagi hinggalah ke jam 6 petang. Jangan lupa hadir beramai-ramai, macam-macam ada, Wak. Lagi apa ada lagi hujung minggu ni? Kita ada lokasi derma darah ni kepada unsung hero kita. Hero yang tidak kita dendangkan ini, yang mana semua peminat ataupun yang suka menderma darah. Ni orang insan-insan yang terpilih, insan yang sangat murah hati. Terima kasih kepada mereka yang menjadi hero di belakang tabir. Esok ada lagi bagi anda yang nak derma darah. Esok boleh buat demikian. Bertempat di Sutera Mall, arah 1 Scarlet, bermula 10.30 pagi hingga 4 petang. Itu hari esok, hari Sabtu. Pada 20 September pula, hari Ahad, bertempat di Sutera Mall, arah 1 Scarlet, bermula 10.30 pagi hingga 4 petang. Dan juga ada dibuka di Ion Mall Kulai Jaya di hadapan Honor. Ni kena handphone lah, kan. Bermula 10 pagi hingga 3 petang, manakala pada 21 September iaitu hari Isnin, seperti biasa buka di Pusat Pendermaan Darah HSAJB Jalan Mahmudiyah. Dan selain itu ada di Ion Taman University, arah 1 UG 08, bermula 12.30 hingga lah ke jam 6 petang. Yang di Pusat Mahmudiyah, di Pusat Derma Darah, bermula 8 pagi hinggalah 4.30 petang. Jangan lupa, ya. Okeylah, apapun, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan Radio Johor FM ni, tak kiralah di mana saja anda berada, di tiga frekuensi kita iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, selepas ini rakan setugas DJ Akim akan menemani anda. Dan jangan lupa hari ini, petang ini, sekejap saja lagi pada jam 6.15 minit petang akan adanya alunan Kalamullah. Yang menariknya hari ini kita pelajari surah yang ringkas, iaitu surah Al-Takasur. Macam mana surah Al-Takasur tu? Senang je. Yang bermula dengan Al-Ha, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ha Kumut Takasur. Itu nanti carilah, ya. Itu dia. Jadi hari ini kita pelajari surah At-Takasur. Mudah, mana yang dah hafal boleh sama-sama telefon. Nanti DJ Hakim akan buka taliannya. Jadi sama-sama kita pelajari. Okey, untuk anda semua, mana yang anda balik, hati-hati di jalan raya. Okey, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa.
Esok bolehlah kita jumpa di Your Saing Johor FM di Patu Pahat. Jom. Saya Diana binti Abdul Wahid mengundur diri. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, makeup aku ni macam mana?
1: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pendengar. Saya Dato' Haji Azman bin Haji Adnan, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bekerjalah bukan sekadar untuk gaji, tetapi sebagai satu amanah. Buat yang terbaik walaupun tiada siapa yang melihat. Integriti sebenar akan teruji ketika kita bersendirian. Kerja yang ikhlas, insyaAllah hasilnya akan menyusul dan akan membawa ketenangan dalam hidup kita. Jadi pesanan saya pada hari ini, jadikanlah kerja anda sebagai ibadah kita. Apabila kita memudahkan urusan lain, insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan urusan kerja kita, kehidupan kita dan juga keluarga kita.

0: Cookies on Air.
1: Hai, saya Pomonis, pengusaha cookies dari Batu Pahat. Sedikitlah pesanan kepada para pendengar Puan. Silakan. Dan juga mungkin pelanggan tetap Puan. Untuk di luar sana, hello, hello. Saya Monis di sini di Joe FM. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua seluruh follower Monis Cookies daripada kenal saya daripada saya anak dara, kahwin, anak, pinak. You sentiasa bersama dengan I, the good job team. Dan juga pada pemborong-pemborong, saya berterima kasih juga kerana begitu setia dengan Monis Cookies. Anda setia, tim Monis setia. Dan founder akan guide you daripada you nak apa. I akan datang. Saya nak kata terima kasih banyak-banyak.
2: Kami mendoakan Puan bersama dengan Monis Cookies ni berjaya bukan saja di peringkat negeri Johor, malahan satu Malaysia, mungkin di peringkat antarabangsa, insyaAllah. Mungkin boleh menembusi pasaran dunia, sebab sekarang ni ramai je daripada negara luar yang mencari produk kita kan. Mungkin dari segi sebab harga kita yang agak rendah berbanding dari tempat dia kan, dan dari segi rasa sendiri tu yang tempat dia tak ada. Saya harapkan mungkin Puan akan ke situ, insyaAllah. Dan diberikan kesihatan yang baik dalam masa yang sama untuk menerajui, melebarkan sayap perniagaan Puan.
1: Amin. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan setia Johor FM Permata Selatan di jam ini. Kita dah melangkah dalam segmen Melodi Permata dan kita mulakan dengan rancangan Alunan Kalamullah. Selamat hari Jumaat juga Hakim ucapkan kepada rakan-rakan semua dan di mana juga anda berada, semoga dipermudahkan urusan bayi yang sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanannya. Mungkin ada yang tengah makan petang pada ketika ini. Selamat menjamu selera dan terima kasih juga kerana mendengarkan kami di Johor FM. Dan Hakim, izinkan Hakim untuk kita mulakan rancangan kita Alunan Kalamullah. Hari ini kita mendalami surah At-Takathur. Surah yang ke-102. 8 ayatnya. Macam biasa bersama dengan Hakim pada petang ini, Guru Takmir Negeri Johor, Ustaz Muhammad Hambali Abdul Rahman. Ustaz, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: Baju biru hari ini Ustaz, tema raya ke?
1: Ah, tidak. Tema untuk maulid malam ni.
0: Oh, Alhamdulillah. Di mana tu Ustaz?
1: InsyaAllah di Kompleks Pasir Gudang.
0: Oh, jauh tu Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Agaknya insyaAllah lah tu sempat lah ya. Lepas habis rancangan ni terus gerak lah ya.
1: Amin, insyaAllah.
0: Pukul apa Ustaz programnya?
1: Yang diberikan pada saya jam 8 insyaAllah.
0: Jam 8 insyaAllah. Sempat tu tekan tu boleh.
1: InsyaAllah.
0: Baik. Hari ini Ustaz kita sama-sama belajar surah At-Takathur. Surah yang berada di nombor 102 dalam Ayatul Suci Al-Quran. Jadi, sebagai mukadimah tentang surah ini, Hakim bila baca dari segi terjemahannya, juga banyak surah ini banyak menyentuh dan juga orang kata menegur sifat manusia yang leka terhadap perlumbaan dunia yang melalaikannya, mengejar kemewahan dan sebagainya. Betul ke Ustaz?
1: Betul, ada tiga keadaan yang berlaku kepada umat pada waktu itu disentuh dalam ayat ini, iaitu berkaitan dengan harta, kemudian berkaitan dengan takhta, iaitu satu kekuasaan, dan bahkan perebutan daripada sudut dunia secara umumnya. Jadi ayat ini menegur kepada manusia. Sebab itu di pertengahan surah itu disebutkan dengan zurtumul maqabir, ziarah. Disebutkan dengan kamu ini akan berziarah ke perkuburan. Maknanya disebutkan bahawa kita ada satu destinasi yang sebenarnya kita perlu utamakan. Maka surah ini memberikan kepada kita pula penutupnya adalah dengan keyakinan-keyakinan yang kita akan hadapi nanti, iaitu tentang hari kiamat. Apa yang kita persiapkan di dunia, maka akhirat akan dibentangkan.
0: Itu dia sedikit mukadimah tentang surah kita pada petang ini. Baik, sebelum Hakim memberikan luang untuk Ustaz dengan bacaannya, Hakim juga nak menjemput untuk rakan-rakan bersama dengan kami, kalau ada yang sudi untuk tampil memperdengarkan bacaannya sama-sama dengan Hakim kita belajar, bolehlah menghubungi nombor konti di nombor 07 22 44 100 dan nombor lagi 107 22 43 100. Hakim baru sebut nombornya dah ada orang panggilan, buat panggilan. Tetapi nanti dulu, kejap lagi Hakim nak berikan luang dulu untuk Ustaz dengan bacaannya. Ustaz, saya berikan ruang, silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر

0: Sadaqallahul azim.
1: Sadaqallahul azim. Itu dia rakan-rakan surah At-Takatsur. Dan Ustaz Hakim suka untuk kita mendalami lebih banyak tentang surah ini. Tetapi nampaknya ada juga pendengar kita yang mungkin orang kata sukalah untuk bersama-sama dengan kita. Apa kata kita nak angkat kejap panggilannya? Kejap je. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ajmain atau dua.
1: Cik Ajmain, orang kuat kota tinggi juga yang selalu menghubungi kita.
2: Bukan kuat.
1: Okey, Cik Ajmain, macam biasa saya berikan laluannya, silakan.
2: InsyaAllah. Tuan Ustaz, jangan jelaklah dengan saya ni. Sebab saya memang suka ruangan ini, membetulkan tajwid.
3: Amin, amin, insyaAllah.
2: Saya cuba Ustaz ya.
3: Bismillah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون

0: ملا تش ألون يوم إذن عن النعيم. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz Nikesh.
1: Terima kasih juga bersama dengan Johor FM Alunan Kalamullah. Jazakallah khair atas bacaannya.
2: Bergema.
1: Khair. Satu sahaja daripada bacaan Encik Ajma'in singkat saya.
3: Betul.
1: Surah ini adalah surah yang banyak menyentuh kepada huruf ra. Jadi kalau kita boleh memoncongkan mulut lebih lagi, maknanya lata ra'un, maknanya sebut dekat dengan huruf-huruf yang tebal, dan yang lain tu adalah bacaan yang baik, sempurna. Mudah-mudahan terus bersama dengan kami insya-Allah pada bacaan-bacaan yang akan datang.
3: Baik, itu dia daripada Encik Ajma'in. Okay, mengucapkan terima kasih banyak-banyak Encik Ajma'in. Assalamualaikum. Okey, itu dia. Kita ada lagi satu panggilan Hakim nak angkat. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam. Muhammad Ahmad Najmi bin Masri.
3: Najmi?
4: Aha.
3: Okey, Najmi orang mana?
4: Lintan.
3: Teluk Intan. Jauh orangnya. Jauh orangnya. Dengar kat mana? Johor FM? Dekat radio ke dekat RTM Klik?
4: RTM Play.
3: Oh, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya, Encik Najmi. Baik, sekarang ini kita nak belajar sama-sama surah At-Takatsur. Boleh Hakim berikan laluan Encik Najmi dengan bacaannya?
4: Ya.
3: Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Ucapan tahniah, bacaan yang sedap, bacaan yang sempurna, sebutan ain, sebutan dengung, sebutan ra, dengan lagunya, dan masya Allah. Terima kasih bersama dengan kami dan terima kasih bersama-sama berkongsi bacaan dengan kami. Mudah-mudahan kepada Cik Najmi Ahmad Najmi ataupun Najmi saja.
3: Najmi ni.
1: Najmi, yeah. Mudah-mudahan diberikan keafiatan, kesungguhan dan insya-Allah bersama dengan Quran dalam kehidupan insya-Allah. Tahniah atas bacaannya. Masya-Allah.
3: Baik. Baik, itu dia daripada Encik Najmi. Katanya orang Teluk Intan, daripada hujung ke hujung tu Ustaz panggilannya tu.
1: Teluk Intan ni di Pahang ke bukan?
3: Di Perak.
1: Di Perak.
3: Betul. Kalau saya tak silap dengarlah, dia kata macam dia daripada Teluk Intan tu. Hakim sempat Google tadi sebenarnya. Teluk Intan kat mana?
1: Perak.
3: Baik, kita ada lagi satu panggilan sebelum kita berhenti rehat. Hakim nak angkat. Assalamualaikum, siapa di talian? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Siapa di talian?
5: Ya.
3: Cik Asah ke?
5: Ya.
3: Betul. Saya dah boleh teka. Makin lama saya dalam rancangan ni, saya dah boleh teka semua panggilan-panggilan. Baik, Cik Asah, saya berikan laluannya dengan bacaan. Silakan.
5: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya sempang lagi belajar Ustaz.
1: Meh, sama-sama kita insya-Allah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله. تهنئة. Terus konsisten istiqamah bersama dengan bacaan yang baik. Rohnya semakin kemas dalam pendengarannya. Huruf dengungnya makin sempurna. Tahniah pada Encik Yasah. Dan mudah-mudahan terus bersama dengan kami. Kalau pastikan ada Jumaat tu jangan ke mana-mana untuk hubungi kami. InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Baik, terima kasih Encik Yasah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, kita ada lagi satu panggilan Hakim nak angkat. Ini rasanya mungkin Kak Nak kita teka. Assalamualaikum, siapa di talian? Oh, dah tertutup dah panggilannya. Tak apa, Hakim angkat lagi sekali. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nak di talian.
2: Kan betul. Hakim teka tadi Kak Nak. Sebelum Kak Nak call, Hakim dah tahu dah. Ini mesti Kak Nak.
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, Kak Nak hari ini surah At-Takatsur. Kita akan belajar sama-sama. Jom Hakim berikan laluan kepada Kak Nak.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qadakallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada beberapa kalau Kak Nap mendengar bersama, ada tiga kalau boleh kita perkemaskan pada masa-masa yang akan datang. Pada ayat yang kedua itu disebutkan dengan kalimah maqabir. Huruf ra-nya itu perlu dinipiskan. Maknanya dia bukan dibacakan maqabir, dimakan disebutkan bacanya maqabir. Maknanya dengan terbukalah, satu. Yang kedua adalah pada perkataan latarawunnal jahim, huruf ra-nya adalah huruf yang tafkhim, huruf yang perlu dibaca tebal. Dan kemudian yang ketiga adalah kalau saya perasan dengarnya tadi, thumma latus'alunna yauma'i, maknanya bukan ain, dia hamzah. Jadi maknanya sebutannya adalah mesti dengan jelas, thumma latus'alunna yauma'i, bukan ma'i. Mungkin disebabkan kita nak berjumpa dengan huruf yang hujung tu na'im. Jadi mungkin pada sudut sebutan tadi. Ala kulli hal, Kak Nap, jangan keluar daripada list bersama dengan Johor FM.
1: Senarai tegar, pendengar tegar kita.
2: Mungkin Johor FM kena datang untuk ziarah.
1: InsyaAllah satu hari nanti.
2: Dan anugerah insyaAllah. Apa pun bacaan terbaik Kak Nap, mudah-mudahan terus bersama dengan kami. Tahniah atas bacaannya. Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, sebelum kita berhenti rehat, kita nak angkat lagi satu, boleh?
2: Boleh.
1: Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
3: Saya Nuzul Azam.
1: Nuzul Azam, dari orang mana?
3: Saya dari Sri Kemangan, Selangor.
1: Dengar Johor FM.

0: فلتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم.
1: Subhanallah Allahul Azim. Alhamdulillah, masya-Allah doktor, atas perkongsian bacaan yang baik, sebutannya jelas. Cuma satu sahaja mungkin, kalau kita nak sambung tadi, kena disebutkan dengan jelas pada huruf dhammah ra-nya. Maknanya alhaakumut takatsuru hatta, maknanya kita tak boleh wakafkan dan kemudian kita sambung dengan nafas yang sama. Nah, jadi kalau mana-manalah kepada doktor juga kepada pendengar, alhaakumut takatsuru hatta, maknanya disebutkan dengan ra-nya adalah dibariskan dengan dhammah, perlu disebutkan. Macam saya dengar tadi doktor sebut alhaakumut takatsur hatta, maknanya ra-nya tidak disebutkan dengan dia punya hukum. Ala kulli hal, terbaik. Mudah-mudahan terus cemerlang dengan Quran, insya-Allah doktor.
0: Terima kasih ustaz.
1: Terima kasih juga bersama.
2: Baik, itu dia daripada rakan pendengar kita. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada semua. Tetapi sekarang ini Hakim rasa baik kita berhenti rehat seketika, dan kita akan sambung balik selepas ini dengan kupasannya lah terhadap surah At-Takatsur hari ini. Tetapi anda semua terus setia bersama dengan kami. Hakim berikan laluan untuk kita sama-sama dengarkan lagu ini daripada Aliyah dan juga Kat Fadish. Thank you Allah.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu.

0: Masih lagi dalam rancangan Alunan Kalamullah, hari ini kita mendalami surah At-Takatsur. Baik, bersama dengan Hakim hari ini macam biasa, Guru Takmir Negeri Johor, Ustaz Muhammad Hambali Abdul Rahman. Dan Ustaz, kalau kita membacakan surah ini dan juga kita memahami dari segi terjemahannya, juga ada menyentuh tentang kelalaian manusia. Ada jugalah teguran terhadap jangan terlalu lalai mengejar harta dan sebagainya. Tetapi dalam pada masa yang sama, ada juga peringatan bahawa akhirat itu benar. Ya. Ada apa yang anda buat itu pasti akan ada balasan dan juga ganjarannya. Dan mungkin sedikit apa yang kita boleh dapati daripada surah ini, Ustaz.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Surah ini sebenarnya adalah menyentuh kepada satu kabilah yang mereka ini selalu berbangga-bangga. Bangganya itu adalah kepada, kalau bahasa kita, semua yang dibanggakan itu adalah kepunyaannya Allah. Mereka bangga dengan pengikut. Mereka bangga dengan harta dan juga kemewahan. Dan mereka ini bangga dengan kalau perdebatan mereka itu maknanya nak cari siapa yang menang. Oleh sebab adanya itu akan termasuk kepada ghaflah, iaitu kelalaiannya manusia. Yang kita takkan pernah habis. Siapa yang kalau bincang tentang harta, siapa akan boleh sampai di penghujung? Melainkan di penghujungnya adalah kematian. Sebab itu kalau guru kami Al-Habib Ali pernah sebut, katanya kalaupun kita jumpa orang tu tak pernah sakit, kayanya itu luar biasa. Tak pernah miskin, tak pernah susah. Hidupnya itu mewah. Maknanya tak pernah ada rasa kesusahan dan kesempitan. Tapi hujungnya dia akan mati. Jadi sebab itu dalam proses kehidupan kita, kita akan ada tiga persoalan yang akan kita bawa. Kalau ini saya kira kita buat khulasah ringkas. Iaitu dalam surah ini menyebutkan daripada mana kita, min aina, kita daripada mana, kita adalah miliknya Allah. Ila aina, ke mana kita? Ke tempatnya Allah. Dan di antara daripada mana dan ke mana akan dipersoalkan tentang lima, iaitu kenapakah diwujudkan kita. Maka dijawab dengan firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Iaitu tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Disebutkan dalam satu tafsiran, ay liya'rifun, iaitu untuk kita mengenal Allah. Jadi kalau ada harta, bawakan harta untuk kenal Allah. Kalau kita ada pengikut, bawakan pengikut kita kenal kepada Allah. Kalau kita ada mampu untuk berkhutbah, berbicara, bawakan ia kepada Allah. Jadi bila kembali kepada Allah, maka sebab itu ayat Allah Azza wa Jalla, kamu bawalah perbahasan itu sampai ke perkuburan, tetap ujungnya nanti kamu akan lihat dengan dua. Pertama, ainul yakin dan ainul yakin. Hanya dengan keyakinan kita yang sebelum ni kita hanya sekadar tahu, tapi akhirnya kita akan lihat dengan mata kita pada hari kiamat. Dan semuanya itu akan terhubung dengan perjanjian sebagai seorang manusia yang kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah dengan semua perkara yang kita letakkan di dunia itu.
0: Itu dia, Masya Allah. Baik, Ustaz, Hakim berpegang terhadap satu pepatah ini, pernah mengatakan bahawa pelaburan yang paling baik adalah kesihatan dan juga amalan. Betul. Bukan harta.
1: Betul.
0: Dan tetapi kalau kita berada di, kita buat secara umum lah ya, kita berada di dunia ini, memang harta itu adalah satu perkara yang kita perlu ada. Tapi dalam pada masa yang sama, kita juga perlu memperbanyakkan amalan kita. Jadi mungkin macam mana kita nak membahagikan dua perkara itu untuk kita tidak terlampau leka di sebelah kita mengejar harta itulah. Dalam pada masa yang sama, kita juga boleh memperbanyakkan amalan kita. Jadi macam mana tu, Ustaz?
1: Kalau di pernah ada satu kitab karangan Abdullah Ibn Mubarak, tajuk kitabnya adalah kitab Zuhud. Maknanya zuhud ini dibawakan dengan beberapa perumpamaan. Ianya terkait dengan zuhud ini adalah bukan sampai kita buang harta, bukan sampai kita jalan dengan kesusahan, ada kereta jual, sanggup jalan kaki. Saya jual saya punya kenderaan, saya pergi ke Johor FM jalan kaki.
0: Sebab dah dapat pahala.
1: Tidak, kerana ada sahabat Nabi yang kaya raya. Dan bahkan beliau diletakkan oleh Allah adalah antara sahabat yang akan masuk syurga tanpa hisab. Jadi maknanya sahabat yang kaya raya, Sayyidina Uthman bin Affan, membeli perigi dengan puluhan ribu, belasan ribu dinar, yang kalau diterjemahkan hari dengan juta, Tetapi tetap Allah letakkan kedudukannya sebagai ahli syurga. Jadi di dalam meletakkan perjalanan dunia itu adalah dengan diletakkan, kalau pepatah para ulama sufi, iaitu hendaklah letaklah dunia di tangan kamu supaya kita boleh olah. Jangan letakkan dunia di dalam hati kita. Jadi perintah untuk kita jangan lalai kepada dunia itu adalah supaya kita jangan sampai terus berpegang bahawa dunia adalah segala-galanya, dengan nilai apa yang kita dapatkan, yang kita agihkan. Dia akan balik kepada dua tadi, ilmul yakin dan ainul yakin. Jadi dua perkara itulah yang akan membawakan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya, itu dia. Terima kasih Ustaz menjawab sikit soalan saya, walaupun kita sukalah kan nak mendalami dari segi, yalah, kalau berat pasal harta ni memang tak ada pangkal hujungnya kan. Jadi memang banyaklah perkara yang kita boleh bincangkanlah dari sudut pandangan Islamnya, pandangan daripada Al-Quran, ayatul suci Al-Quran ini. Dan kita nak berbual lanjut, tetapi ada panggilan yang Hakim perlu angkat. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam, Rosmo.
0: Siapa
2: ini, Kak
0: tu?
2: Kak Ruby dari Kampung Tiga Jasa.
0: Ah, Kak Ruby, sihat? Tengah masak ke tu?
2: Alhamdulillah, tak.
0: Ya,
2: tidur lagi.
0: Ya, itu dia. Ni Kak Ruby antara pendengar setia Hakim lah kan? Dia selalu bersama-sama dengan Hakim. Ada selalu ni hantar ucapan. Tapi tak apa. Untuk hari ini, Kak Ruby, kita nak sama-sama belajar surah At-Takatsur. Hakim berikan laluan untuk Kak Ruby dengan bacaannya. Silakan.
2: Assalamualaikum
1: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hai, tiga Ustaz
1: eh. Jom, bismillah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

0: Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya suka pada sebutan Ain dan Qafnya. Ain dan Qafnya itu kalau kita dengar itu jelas, sempurna, dan juga bacaan yang baik, tertil dan tertib, insyaAllah. Tahniah. Mungkin ni follower kepada DJ Hakim. Ini kali pertama saya dengar bacaannya.
2: Kak Ruby.
1: Dan mudah-mudahan terus insyaAllah berkongsi bacaan untuk dapatkan sama-sama kita pahala, insyaAllah.
2: Ya, dan Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang dah bersama dengan kami. Hari ini lebih kurang banyak juga yang menghubungi kita. Ya. Dan kebiasaannya Hakim terfikir macam hari ini 8 ayat kan mungkin yang takut kuranglah. Tetapi ramai hari ini. Ada yang datang daripada Perak, ada yang datang daripada Seri Kembangan, dan juga yang di Johor pun ada, di Caah tadi Kak Ruby. Dan Kak Ruby ni sebenarnya antara pendengar setia kami lah. Lagi-lagi dia merupakan seorang chef kan. Dia mungkin dekat tempat masak tu dia selalu buka Johor FM.
1: InsyaAllah
2: hari ni alhamdulillah terdetik hatinya untuk bersama-sama dengan kita. Hakim ucapkan terima kasih banyak-banyak Kak Ruby ya. Dan baik Ustaz, kalau kita nak mendalami lagi dari segi surah ini, apa yang cuba diingatkan terhadap kita semua yang mengamalkannya, dan juga macam mana dari segi persiapan untuk kita mendepani akhirat nanti?
1: Ayat yang terakhir Allah sebut thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan dipersoalkan tentang nikmat. Ada satu hadis digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu manusia bangkit nanti pada hari kiamat akan ada tiga kotak. Tiga kotak ni macam kita punya barang yang kita akan bawa. Tiga kotak tu, yang pertama kotak yang akan mengisi amal baik. Kotak yang kedua yang mengisi amal yang buruk. Kotak yang ketiga hanya nikmat sahaja. Bukan amal, bukan perbuatan, tapi nikmat. Kata Rasulullah SAW, bila bawa ketiga-tiga itu, Allah suruh keluarkan nikmat yang paling kecil. Maknanya yang kita dapat. Banyaklah nikmat kita. Air, pandangan, pendengaran, semuanya itu adalah nikmat. Allah kata, keluarkan, kata Nabi, keluarkan satu daripada bahagian yang kecil nikmat, ditimbang. Ditimbang dengan semua amal yang dalam kotak tadi. Maknanya amal tadi dikeluarkan semua, timbang. Kata Rasulullah, tetap amal yang banyak tadi itu tak mampu lagi membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Masya Allah.
1: Oleh sebab adanya satu pemberian yang kita tak boleh nak memberikan apa balasan. Hari ini kalau contoh DJ Hakim buat baik dengan saya, saya kena balas buat baik. Itu adalah sesuatu yang kita terasa mampu untuk berbuat baik. Tapi Allah ada sifat yang namanya Al-Mannan. Al-Mannan adalah sifat yang menunjukkan bahawa Allah buat baik, Allah beri, yang manusia seorang pun takkan mampu balas. Jadi oleh sebab ada nikmat yang kita takkan mampu untuk balas, maka jawapannya adalah hendaklah balik pengibadahan kepada Allah dengan zahirkan kesyukuran kepada Allah. Syukur itu adalah seseorang bertambah amalnya kepada Allah. Dia bukan hanya sekadar lafaz, tapi syukur adalah membawa manusia untuk sentiasa menyerahkan urusannya kepada Allah, dan segala-galanya akan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah persiapan yang selayaknya untuk kita bawa di hadapan Allah, kerana kita tak ada apa-apa melainkan apakah kesyukuran yang kita termampu buat untuk Allah. Macam contoh hari ini kita mampu mendengar kalam Allah, kita mampu dengar, hati kita seronok untuk dengar kalam Allah, itu merupakan tanda syukur. Kalau hari ini kita berusaha untuk meletakkan setiap kebaikan, hari ini contoh maulid kita, mungkin kita susun, kita hadir, itu tanda syukur. Kerana syukur itu adalah jawapan Nabi ketika mana Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kamu solat sampai bengkak kaki. Kata Nabi, salahkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Maknanya pemahamannya, syukur adalah dengan membawakan balasan yang nikmat yang kita tak mampu untuk memberikan balasan jasanya. Maka syukur adalah dengan menambahkan amal kebaikan.
2: Ya, itu dia sedikit lah mengenai mungkin apa yang perlu kita siapkan nanti menjelang hari akhirat nanti, yang pastinya akhirat itu benar. Baik Ustaz, sebagai penutup katalah sebelum kita berpisah, mungkin ada sedikit perkara yang nak disampaikan mengenai pengajaran kita pada petang ini.
1: Saya cuma nak berkongsi cerita sikit lah. Saya cuba lanjutkan sebab ada 8-7 minit lebih kurang. Ayat dalam surah ini, saya terkenang guru kami Al-Habib Najmuddin. Beliau menceritakan tentang cerita daripada Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Ini dua-dua tokoh ulama kita lah. Syekh Ahmad Fahmi Zamzam ini pernah berlaku di Indonesia. Beliau ni orang daripada Banjarmasin. Ringkas ceritanya, katanya ada dekat tempat beliau itu satu orang yang kalau orang jumpa dengan beliau, maka kalau contoh masalah-masalah untuk apa nak bersalin, semua akan dirujuk kepada orang tua itu. Jadi Syekh Fahmi ini nak tahulah apa rahsia sebab orang yang datang insya-Allah setelah kau akan bersalin senang mudah. Alhasil dia pun pergi, Syekh Fahmi pergi kemudian bertanya, apa rahsia? Kata dia, oh rahsia saya hanya baca surah At-Takatsur. Jadi surah At-Takatsur ni kan kita ceritakan tentang soalan nikmat, azab kubur, semuanya itu. Jadi Syekh Fahmi kata, apa kaitan surah ini dengan mudah bersalin? Alhasil di hujungnya disuruh Syekh baca sampailah ayat akhir. Thumma latus'aluna yawmidzin 'alim. Jadi Syekh Fahmi pun baca, kata dia, Syekh Fahmi, ini ayat ini tentang nikmat. Betul. Jadi orang ni pun mengatakan, cuba Syekh baca laju-laju. Jadi rupanya dia meyakini Quran bukan pada ayatnya, tapi dia meyakini Quran kepada sebutannya. Jadi dia katakan apa, thumma latus. Jadi meletuslah orang yang nak berhajat. Pada orang yang berhajat, meletus. Jadi dia memahami ayat tu thumma latus. Jadi padahal terjemahannya berbeza. Jadi kata Syekh Fahmi, katanya kalaulah orang ini yakin dengan hanya sebutan, itu pun Allah dah beri faedah. Bagaimana orang meyakini tentang dalamnya isi Al-Quran, lebih lagi daripada itu. Sedikit cerita yang
2: saya terdiam sebab yalah, ini ada kelakarnya tapi ada baiknya lah kita mendalami. Tak kisahlah, mungkin bila kita mendalami satu ayat itu dan kita mungkin ada amalkannya dan ada juga ganjarannya lah, walaupun meletus-meletus tu ya. Tapi itulah kepentingan untuk kita sama-sama belajar dan juga mendekati surah tu suci, ayatul Al-Quran, macam kita dalam perancangan kita pada petang ini. Baik, untuk kita dalam Alunan Kalimullah, kita sampai di sini sahaja dulu. Hakim mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi bersama dengan kami sepanjang siaran ini. Dan insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini daripada Huda Wanita. Jawa FM.

0: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 7.01 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 7.04 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 7.05 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muara Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 7.08 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Johor.
1: Alhamdulillah, saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi, di mana adab kita terhadap guru-guru kita? Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata, "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras, Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamalah Yadim Negeri Johor Muhammad Hanbali bin Abdul Rahman dalam siri Dawratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad bin Abdullah rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa

وتوالى. أما بعد، الحمد لله، kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala pada saat dan ketika ini. Allah masih lagi mengurniakan kepada kita keyakinan dengan keimanan dan keislaman serta pengamalan dan menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sebab itu di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mana mereka memulakan pada waktu pagi mereka, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan tiga perkara. Yang pertama, bersyukur kerana masih lagi menjadi orang yang beriman. Yang kedua, bersyukur kerana masih lagi berpegang dengan ajaran agama Islam. Dan yang ketiga, bersyukur kerana menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Mudah-mudahan kita sendalu di bawah naungan rahmat dan kasih sayangnya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala terus memberikan kasih sayangnya kepada kita sampailah akhir hayat kita insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, alhamdulillah masih lagi kita bersiaran dalam siri Daulatul Quran. Ucapan tahniah kepada semua pendengar yang masih lagi setia mendengar daripada kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa Taala sebagai renungan kita bersama, panduan kita bersama, bimbingan kita bersama. Mudah-mudahan Quran itu tak pernah putus dan Quran itu tak pernah ditinggalkan, bahkan semakin bertambah sayang kita dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah siri Daulatul Quran kita pada siri kali ini ingin kita sama-sama merenung. Di zaman ini ramai orang yang mengaku beriman tetapi hati mereka penuh dengan keraguan. Ragu tentang hukum Islam, ragu tentang Al-Quran, bahkan terkadang ragu tentang diri mereka sendiri sebagai seorang Muslim. Maka hari ini insyaAllah kita akan belajar apa yang Allah Subhanahu wa Taala maksudkan dengan iman yang sebenar. Kali ini ingin kita ambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Hujurat, daripada juzuk yang ke-26, daripada ayat yang ke-15, muka surat yang ke-517. Surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, ayat yang ke-15, muka surat 517. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi

sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan imannya. Sadaqallahu al-Azim. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini turun berkaitan dengan sekumpulan orang Arab Badui yang mendakwa beriman, tetapi iman mereka hanyalah di lidahnya sahaja. Imam Al-Qurtubi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah menjelaskan pada ayat ini di dalam tafsir beliau Jami' Ahkam Al-Quran, ayat ini adalah ayat yang membezakan antara iman yang hakiki dengan dakwaan iman yang kosong. Maknanya iman yang hakiki itu mesti disertai dengan ketiadaan keraguan. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah apa itu? Thumma lam yartabu, iaitu keraguan dan apa yang dalam dan terus menerus dalam keadaan keraguan. Adapun orang mukmin yang sejati, mereka sudah pun melepasi kepada tahap yang sedemikian. Maka begitulah yang dibawakan dalam siri kali ini, ingin membawa kepada kita bahawa iman sejati itu pastinya tiada ruang untuk merasakan ragu. Sebab itu puncak iman yang dicari sebagaimana Imam Ibn Rajab Hanbali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau menulis, katanya yakin itu adalah puncak keimanan. Ia adalah ilmu yang mantap yang tidak tergugat oleh syak dan tidak tergoyah oleh was-was. Maknanya orang yang kalau mendapatkan kepada puncak keimanan, dia adalah ilmu yang sangat mantap, bahkan tak pernah tergugat dengan keraguan syak wasangka dan tidak pernah tergoyah daripada was-was. Inilah yang membezakan Muslim yang kuat dan Muslim yang lemah, bukan kepada banyaknya amal zahir, tetapi adalah kembalikan kepada kukuhnya yakin dalam hati kita. Orang yang yakin tidak mudah digoyang oleh fitnah-fitnah, apatah lagi kita pada hari ini dengan fitnah medianya, fitnah ideologi sekulernya, ataupun tekanan-tekanan daripada orang-orang yang sekeliling. Maka sebab itu kita ambil juga bagaimana cara ingin membina keyakinan. Seorang ulama namanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, yakin itu dibina melalui dua jalan. Yang pertama, mempelajari asas-asas akidah yang sahih, dan yang kedua, memperbanyakkan tadabbur Al-Quran dan tafakkur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendengar yang dimuliakan, iman yang kita ada pada hari ini bukan sekadar pengakuan mulut. Iman adalah keyakinan hati yang tidak pernah tergugat. Jika hari ini kita masih datang keraguan, itu bukan tanda kita lemah. Itu tanda kita perlu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada ilmu, kepada para alim ulama. Keraguan itu ubatnya adalah ilmu dan zikir. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya iman yang kukuh dan yakin yang tidak pernah tergoyah dan digoncang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memandu kita dengan panduan yang terbaik, insya-Allah. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas pendengarannya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kalian semuanya dengan keampunan dan kerahmatan, dan dimasukkan kita di tempat yang sangat indah dan terbaik, iaitulah syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama memahami tema kita, iman sejati itu tiada ruang untuk ragu. Terima kasih banyak. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazak wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Sepanjang hari, your
1: event
0: Permata Selatan.
1: Oh angin, kau kirimkan kalimah kasihku. Hai, assalamualaikum, saya Wani Asrita. Dengarkan Johor FM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, sila, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya perbuatan yang mengikut peraturan, budi pekerti dan adab. Perkataan Pancasila dan Susila berasal daripada perkataan sila. Ayat contoh, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu masih menepati sila yang sepatutnya walaupun tidak diterima oleh penyokongnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.10 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.13 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.14 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.17 minit malam. Demikian itu tadi, waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Johor.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Di mana pun tuan-tuan berada, apa pun juga yang sedang tuan-tuan lakukan, saya mendoakan tuan-tuan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni masyarakat Melayu kita, masyarakat Melayu Islam kita ini, kita melarang anak-anak untuk keluar pada waktu maghrib. Dan malah apabila sampai kepada waktu maghrib, kita akan minta mereka supaya masuk ke dalam rumah, bersiap-siap mandi dan siap-siaplah untuk solat serta mengaji. Tuan-tuan, inilah satu santunan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu larangan keluar pada senja hari kepada si kecil. Daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru jina idzin." فَإِذَا ذَهَبَتْ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا. Maksudnya, apabila gelap malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah

pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Banyak kita boleh belajar dalam riwayat hadis ini, iaitu kesantunan sunnah yang Nabi tunjukkan kepada anak-anak kecil. Tuan-tuan, ini adalah merupakan satu perintah ataupun arahan menutup pintu-pintu pada malam hari apabila tibanya waktu senja. Kerana apa? Ini adalah sunnah yang diperintahkan sebagai tanda kasih kepada manusia daripada terkena kecelakaan ataupun keburukan syaitan manusia dan juga jin. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Bukan ingatan yang saja-saja, tetapi ada sandarannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan hikmah mengapa dilarang melepaskan si kecil pada waktu senja adalah kerana syaitan berkeliaran pada waktu itu dan pergerakan syaitan lebih aktif berbanding siang hari. Lantaran itulah kegelapan ini akan menambahkan kekuatan syaitan berbanding waktu yang lain sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta tuan-tuan, disebutkan pada perintah agar ditutup pintu-pintu adalah melibatkan masalah agama dan dunia, yang mana dengan itu akan memelihara diri, harta daripada orang yang sia-sia dan merosakkannya, terutamanya syaitan. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Kita jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga ahli keluarga kita. Waktu senja itu, gunakanlah kesempatan untuk beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan.
1: Johor FM.
2: Selamat malam, kami ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan di mana juga anda berada. Terima kasih kerana mendengarkan kami dan juga walau apa juga urusan anda, semoga dipermudahkan. Mana yang tak sihat tu, Hakim ajak-ajaklah anda semua untuk pergi jumpa doktor ya. Dan mana yang sedang dalam pemanduan itu, hati-hati dalam perjalanannya. Dan kalau ada yang sedang makan malam pada ketika ini, selamat menjamu selera. Jom, Hakim nak borak-borak sikit. Ini borak-borak dengan orang Batu Pahat. Nak tahu tak, esok 19 hari bulan kita ada apa di Batu Pahat? Kita ada program madani kita, PMK. Dan kalau anda tak tahu, sebenarnya PMK ini merupakan program yang menghimpunkan pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan dalam satu lokasi yang sama, di mana semua pengunjung akan dapat pelbagai manfaat daripada agensi-agensi dan juga jabatan-jabatan ini. Dan besok untuk edisi di Batu Pahat, program akan berlangsung di Dewan Jubli Intan. Dan program ini akan bermula seawal 8 pagi, tapi anda dipohon untuk datang awal sikit sebab pendaftaran bermula pukul 7 pagi. Dan pukul 8 pagi macam itu, kita ada senam aerobik, kemudian disusuli dengan pocket talk dan juga ada jualan ramah. Ini Hakim rasa ramai orang tunggu kan? Pastinya kalau datang awal, dapatlah anda beli barang-barang tu awal. Takut kalau awak datang lambat, nanti kan dah habis nanti ayamnya ke, telurnya ke, sayurnya kan? Kalau boleh, datang awal. Dan kalau dah datang awal, tunggu sampai habis program itu sebab banyak sangat pengisian-pengisian menarik. Dan kalau nak ada cerita tentang pengisian menarik, ada beberapa perkara yang turut disediakan secara percuma. Antaranya, perkhidmatan gunting rambut, perkhidmatan tukar minyak enjin motosikal dan juga perkhidmatan penukaran topi keledar. Ada juga lagi beberapa perkhidmatan-perkhidmatan dan juga reruai agensi yang anda boleh sama-sama ikuti sebab banyak agensi yang akan ikuti program ini. Contohnya daripada Pharma, KPDN, JPJ, JPN, Telekom Malaysia dan banyak lagi. Cerita pasal reruai pula, of course lah, sudah tentulah Johor FM pun akan ada kat sana. Ya, kita akan hantar dua penyampai radio kita. Kita ada DJ D dan DJ Shamito besok akan menemani anda sepanjang program PMK 2026 daerah Batu Pahat. Kalau datang tu, bertegur-tegurlah dengan mereka semua. Manalah tahu nanti masa anda tengah tegur tu, mereka tengah on air. Dapatlah mereka tarik anda, sama-samalah anda ke udara di Radio Johor FM Permata Selatan ini. Dan itulah nak menjemput rakan-rakan semua hadir. Bukan sahaja dapat perkhidmatan daripada agensi-agensi yang ikut, anda juga dapat menambah ilmu dan juga pengetahuan daripada siri Pocket Talk yang juga dianjurkan. Untuk anak-anak, ada beberapa acara yang sesuai untuk anda. Ada pertandingan mewarna, pakaian beragam dan juga pertandingan kompang. Ya, menarik. Banyak sangat aktiviti menarik daripada pelbagai peringkat usia pun boleh sama-sama nikmati dalam program PMK ini. Jadi jom, orang Batu Pahat, singgah Dewan Jubli Intan besok pagi. Jumpa Shamito, jumpa DJ D. Ya, baik. Dekat konti, kita nak meneruskan hiburan. Jom layan sama-sama lagu ini. Dakmi yang terindah, Johor FM.

Hai, hai, hai. Kak J datang lagi dalam Gincu Merah, tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai keadaan kulit kering. Ya, Kak J tahu cuaca panas sekarang ni membuatkan kulit kita kering. Tambah hal lagi kalau kita minum air dalam jumlah yang sedikit. Tapi Kak J nak pesan untuk anda semua, itu semua bukannya alasan. Dalam keadaan apa sekalipun, kita kena bijak mengimbangi kelembapan kulit dengan penjagaan yang betul. Ha, macam mana tu? Jom ikut cara mudah untuk merawat kulit kering dan kembali flawless. Yang pertama, pemakanan yang seimbang. Setiap hari anda wajib mengambil sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan yang kaya dengan sumber vitamin bagi kelembapan kulit yang berpanjangan. Sebab pemakanan yang seimbang baik untuk kulit yang sihat. Yang kedua, minum air putih secukupnya. Tak kisahlah anda ni penggemar latte ke, matcha strawberry ke, yang penting hari-hari kena minum sekurang-kurangnya 8 gelas air putih atau lebih pun tak apa, lagi baik. Sebab air putih ni dia menjadi pembantu bagi tubuh kita nak menyerap vitamin dan khasiat terhadap kulit wajah anda. Makanlah suplemen apa pun, air kurang tak ada function, dek. Yang ketiga, memakai toner atau pelembap setiap hari. Yang ni kena rajin. Tak boleh malas-malas tau. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Okey, pastikan anda memakai toner atau pelembap setiap hari. Sebab toner dan pelembap berfungsi melembapkan kulit wajah anda sepanjang hari dan mencegah kulit kering. Kulit kering akan lebih bermaya dan semakin berseri-seri kalau lepas kita pakai toner dan pelembap. Dan yang terakhir, kenalah pilih produk penjagaan kulit wajah yang selamat. Ini yang penting tau, untuk kita pilih produk penjagaan kulit wajah yang bebas merkuri dan tanpa bahan kimia. Jadi, wajib menjadi keutamaan dalam pemilihan. Antara produk penjagaan kulit muka seperti toner, pelembap, serum, ada krim siang, krim malam. Lepas tu macam biasalah, hari-hari kena rajin cuci muka. Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Kita. Okey semua, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G itu apa? G itu for gorgeous. Tip ringkas luar biasa. Ingat gorgeous, ingat lagi cumerah.

0: Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.
1: Jom rakan-rakan, Hakim nak menjemput semua untuk menyinggah ke WhatsApp kami. Ya, sekarang dalam ruangan seleksi semestinya Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda dan kalau ada ucapan juga Hakim akan bacakan. Ya, penting anda ber-WhatsApp kami ke nombor 0129301019. Dan ada juga beberapa rakan Hakim yang dah muncul di ruangan WhatsApp dan izinkan Hakim untuk membaca. Kita ada Kak Ruby di sini. Assalamualaikum DJ Hakim. Kak Rubiah ni dari Kampung Seri Gajah Chua. Akak nak lagu Selimut Tetangga dengan Cinta Luar Biasa. Nak lagu slow-slow je malam ini. Ditujukan kepada pendengar-pendengar Johor FM tak kira di mana jua berada. Buat juga pelanggan warung Kak Ruby dan juga buat semua pekerja warung Kak Ruby. Termasuk juga keluarga tercinta di Kepulauan Riau Bengkalis Indonesia. Dan disapa di sini anak-anaknya, suami tercinta Rahmat Ismail. Ucapan di sini, bahagia itu tak perlu dicari. Tapi ciptalah kebahagiaan mengikut cita rasa sendiri. Insya Allah rumah tangga kekal sampai ke mati. Kak Ruby bagi pantun lah. Burung punai, burung duri. Hinggap di dahan, kayu jati. Terima kasih Hakim yang baik hati. Dah bacakan ucapan Kak Ruby. Alamak, Hakim kena balas dengan pantun ke? Pergi mamak minum sirap selasih. Ya Kak Ruby, terima kasih. Sepatutnya Hakim kena ucap sama-sama. Tapi bantuan Hakim tak kena pula. Tapi tak apalah eh. Terima je lah ya Kak Ruby tu. Hakim ucapkan sama-sama. Baik, kita juga ada Abang Nin Banjari daripada Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Jijik Hakim. Waalaikumsalam. Melodi permata dengan sihat-sihat. Senyuman manis-manis. Lagi ceria selalu hendaknya. Amin. Jijik Hakim boleh siarkan lagu yang dipinta. Siapa benar, siapa salah. Kau kekasihku. Titian Hasrat. Dan juga ucapan satu nama tetap di hati. Isteri tersayang Fadilah. Dan juga rakan-rakan Ujang Pontian, Pak Wan, Din Kubur, Jomari, Wakna, Jamil, Kak Long Mona, Sadia Markum dan juga semua pendengar-pendengar setia yang lain. Terima kasih Hakim. Sama-sama Abang Nin. Dan juga kita ada rakan kita Suhaila di sini daripada Kampung Orang Asli Selai Bekok Lapis. Nak lagu Bayangan Cinta daripada Jalmol. Baik, kalau lagu-lagu yang anda minta ada dalam sistem kita, Hakim akan putarkan dalam jam ini dan juga jam seterusnya. Yang penting kita masih lagi berada dalam ruangan seleksi. Anda teruskan minta lagu dan juga ucapan-ucapannya ya. Kejap lagi Hakim nak sambung baca. Tapi sekarang ini, jom kita layan lagu ini. Cinta Luar Biasa and Mesh Kamaling, Johor FM, Seleksi.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Di ruangan WhatsApp yang menyapa Hakim di sini, kita ada Kak Mas Mona JDT. Ucapannya di sini, seleksi di Melodi Permata malam ini akan nak minta lagu. Satunya, Renungan Terakhir. Yang kedua, Camar Yang Pulang. Yang ketiga, Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Itu dia tiga lagu yang diminta oleh Kak Mas Mona JDT. Dia kata, terima kasih DJ Hakim yang sudah berkonti, senyum dan ceria di setiap ketika. Amin. Terima kasih Kak Mas Mona JDT. Baik, untuk rakan-rakan semua, ikut macam Kak Mas Mona JDT ni buat, minta tiga lagu. Sebab takut kalau anda minta satu lagu, mungkin lagu itu tak ada dalam kita punya senarai playlist, dan Hakim terpaksa lah untuk anda minta lagu lain daripada anda dekat WhatsApp. Tapi kalau nak mudahkan cara, terus bagi tiga lagu terus, dan mungkin Hakim tak tunaikan tiga-tiga, tetapi Hakim tunaikan antara dua ataupun satu. Sekurang-kurangnya Hakim akan tunaikan satu, ya. Dan yang menyapa Hakim di sini juga, kita ada Kak Nuraini Ishak. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta lagu Bila Hati Dah Sayang ataupun Jikalau Bercinta Tak Perlu Dipaksa, dan juga Suci Dalam Debu daripada Iklim, untuk siapa saja yang tengah layan Johor FM yang terbaik ini. Dari Kak Aini Ishak, Bagan Batu Pahat, Johor. Terima kasih DJ Hakim yang kacak bergaya gitu. Hakim nak baca lagi sekali. Terima kasih DJ Hakim yang kacak bergaya gitu. Kalau yang ada yang puji Hakim, Hakim akan baca dua kali. Gitu saja. Kalau bukan anda nak puji Hakim, siapa lagi? Kalau Hakim puji diri Hakim, nanti orang ingat, eh, isi bakul angkat sendiri ke tu? Tapi tak apalah, Hakim ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan yang menghantarkan kiriman. Seterusnya, kita ada, ya, lama tak muncul insan ini, ya, Jamal Amal. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Kali ni saya lambat sikit minta lagu, kan? Tak ada dah, lambat sangat. Okey lagi tu, sedang-sedang. Saya nak lagu Mengapa Sukar Melafazkan Maaf. Dia kata Rosita Azlin kot nama penyanyi tu. Kejap lagi Hakim check balik namanya, ya. Itu ajalah daripada Jamal Amal. Ya, kejap lagi Hakim akan tunaikan lagu Jamal Amal. Terima kasih banyak-banyak berwhatsapp dengan Hakim. Jom meneruskan hiburan seterusnya. Lagu apa kita ada ni? Jom sama-sama layan lagu ini. Camar Yang Pulang, Aisyah, seleksi.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, sila, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya perbuatan yang mengikut peraturan, budi pekerti dan adab. Perkataan Pancasila dan Susila berasal daripada perkataan sila. Ayat contoh, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu masih menepati sila yang sepatutnya walaupun tidak diterima oleh penyokongnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Selek CD Johor FM. Bukan kami yang buat pilihan. Anda yang tentukan lagu-lagu untuk dimainkan.

0: ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Masih lagi kita dalam ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar beserta ucapannya. Baik, mengunjung ke WhatsApp. Kita ada rakan-rakan yang menyapa Hakim di sini. Kita ada orang kuat Bandar Tenggara, Abang Abdul Rahman. Ya, daripada Taman Anggerik Bandar Tenggara Kulai Johor nak minta lagu Dalam Kenangan. Untuk hiburan sendiri dan juga rakan-rakan di Radio Johor FM. Dan juga buat isteri tersayang Norli dengan ucapan Selamat Malam. Itu dia. Kemudian kita juga ada Wak Man dari Kampung Melayu Bukit Nyamuk nak lagu Jangan Pisahkan dari Daddy Dores dan juga Mayang Sari. Wak Man juga nak dengarkan lagu Nafisa dan juga Suci untuk hiburan semua dan juga isteri tersayang Puan Linda. Dah dua orang yang menunjukkan lagu untuk isteri tersayang, ya? Nampak tak? Lelaki sebenarnya lagi sweet. Tidak. Gurau. Perempuan pun sweet juga. Kita kan ada selalu yang ada rakan kita yang wishkan kepada suaminya yang namanya Rahmat Ismail tu. Cuba teka siapa. Kak Ruby. Ya, Kak Ruby pun sweet juga kalau bagi ucapannya. Dan tak kurang juga kepada rakan-rakan yang lain. Sama je lelaki perempuan. Dan sweet ni bukan tentang orang kata gender, bukan tentang jantina, tetapi tentang peribadi seseorang itu, kan. Tak kisahlah anda nak sweet-sweet ke, tak nak sweet-sweet ke, ataupun nak minta lagu, tak nak bagi ucapan pun sekali, tak apa. Hakim tetap akan tunaikan dalam ruangan seleksi. Dan juga kita ada Ikin daripada Kota Tinggi nak dengarkan lagu tajuk Memori Sekuntum Rindu daripada kumpulan Spoon. Kejap lagi Hakim susun. Jom kita ramai-ramai dengarkan bersama. Tetapi Hakim nak putarkan lagu ini dulu, Dalam Kenangan. Seleksi

0: bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Itu dia lagu daripada Spoon, Memori Sekuntum Rindu, membawa kita pukul 10.34 minit malam pada ketika ini. Masih lagi dalam ruangan seleksi di mana Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar. Macam lagu Memori Sekuntum Rindu itu adalah lagu permintaan daripada rakan kita Ikin di Kota Tinggi. Ya, baik, mengunjung juga ke ruangan WhatsApp yang menyapa Hakim di sini. Kita ada Kak As. Ya, Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ya, selamat malam. Nak minta lagu boleh? Boleh. Nak dengarkan lagu Pusara di Lebuh Raya, Menaruh Harapan. Lagu ini untuk hiburan semua. Terima kasih DJ Hakim. Ya, sama-sama. Kemudian kita ada tak lain dan tak bukan rakan kendara Hakim, sebab dia selalu pumpang-pumpang kat dapur.

katanya. Sebab tu Hakim lantik dia secara rasminya, waknah kita menjadi rakan kendaraan Hakim. Kalau ada majlis nanti, waknah kena ikut ya. Baik, waknah punya ucapan selamat malam DJ Hakim. Moga sihat ceria selalu. Jom mentong-mentong Hakim. Waknah tengah mentong-mentong ni. Amboi, mentong-mentongnya. Tengah makan apa tu? Sip gebok ke? Selamat malam juga untuk rakan-rakan di grup SKS, Haji Jafaiman, Pak Nin Banjari dan juga isteri, Pak Wan, Sa'diah Markom, T. Bakawali, Ina Mahadi, Udin Din, Dola Sport, Seri Bulan dan juga untuk Mak Ani, semoga diberikan kesembuhan. Ya, dengan cerita Mak Ani kita di Mersing tu tak sihat ya, kami di Johor FM mengucapkan yang terbaik saja untuk Mak Ani. Semoga diberikan kesembuhan dan dipermudahkan urusan. Ya, dan juga ucapan istimewa untuk DJ Hakim. Terima kasih bacakan WhatsApp Waknah. Malam ni Waknah nak dengar lagu-lagu pilihan kawan-kawan je. Oh, patutlah Waknah macam tak minta lagu kat sini ya. Dia nak dengar lagu kawan-kawan dia je. Tetapi nak borak-borak juga dengan Waknah. Waknah orang Periani tak silap. Betul ke tak? Maafkan Hakim kalau salah ya. Dan orang Batu Pahat, besok kita ada program Madani kita PMK di Dewan Jubli Intan, yang mana Johor FM juga akan berada di lokasi. Kita ada DJ D dan juga DJ Syamito. Dua-dua DJ ini akan ada dalam program tersebut. Dan untuk orang Batu Pahat, kita ada macam-macam aktiviti menarik. Dan antaranya, kita ada jualan rahmah di sebelah pagi. Dan kalau ada yang nak bersenam aerobik di sebelah pagi juga pun boleh ikuti bersama. Selain daripada itu, kita ada banyak agensi-agensi yang akan ikut. Contohnya macam JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan, yang juga ada perkhidmatan tukar topi keledar. Ya, banyak lagi perkhidmatan-perkhidmatan menarik. Kalau cerita pasal perkhidmatan, yang percuma, kita ada perkhidmatan gunting rambut. Fulama, Hakim rasa Hakim nak gunting rambut lah kat Batu Pahat. Macam kat Johor Bahru ni tak ada je barber. Ada, tapi Hakim nak cari yang free. Baik, kalau anda berada berdekatan di daerah Batu Pahat, besok dekat Dewan Jubli Intan Batu Pahat ada program Madani kita PMK daerah Batu Pahat. Kalau senang-senang, jomlah datang jumpa penyampai radio Johor FM dekat sana. Batagus apa, dan kita manfaatkan segala aktiviti dan juga perkhidmatan yang ada. Dan Hakim nak pastikan Abang Nin dan juga Waknah ada dekat lokasi ya. Kalau tak ada buat apa-apa lah besok, kalau free lah kan, bolehlah nyinggah-nyinggah. Baik, itu je nak borak-borak pada malam ini. Jom kita layan lagu ini. Pusara di Lebuh Raya, Eka Matra.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Terima kasih Hakim mengucapkan kepada rakan-rakan yang setia menemani sepanjang siaran seleksi pada ketika ini. Masih lagi Hakim nak bacakan kiriman di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat malam DJ Hakim. Saya Aini dari Teluk Intan Perak. Orang jauh daripada Perak sana mendengarkan Johor FM. Nak dijadikan cerita tau, nak kongsi-kongsi sikit ni. Tadi dalam rancangan Alunan Kalamullah, kita pun ada seorang pendengar yang membacakan surahnya. Surah At-Takatsur hari ini. Hakim lupa pula surah apa tadi. Surah hari ini kita mendalami surah At-Takatsur dalam rancangan Alunan Kalamullah. Dan seorang pendengar itu, dia hadir daripada Teluk Intan juga. Nak tanya, rasanya si suami ke tadi yang call tu? Manalah tahu, sebab dua-dua daripada Teluk Intan Perak ni. Masing-masing dengarkan melalui RTM Klik. Dan Aini kita ni, orang Perak ini, nak dengarkan lagu Sayang Sampai Mati daripada Republic. Antara Kasih dan Sayang, Antara Kasih, Sayang dan Cinta daripada Ramlah Ram dan juga Janji Tinggal Janji, Syarifah Mona. Itu dia permintaan daripada Aini, daripada Intan, Teluk Intan Perak. Semoga semua pendengar Johor FM, Permata Selatan serta DJ berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT selalu. Terima kasih Kak Aini. Dan kita juga ada Sandra di sini. Assalamualaikum DJ Hakim, waalaikumsalam. Ada lagi ke lagu untuk ditujukan? Ada, insyaAllah. Kalau tak berada di jam ini, Hakim lanjutkan ke jam seterusnya. Kalau ada lagi nak lagu gersang Masih Aku Terasa, ditujukan kepada family yang sedang mendengar Johor FM pada ketika ini. Semoga ceria selalu malam ini. Terima kasih ya. Terima kasih juga daripada Sandra. Dan juga Kim ingin sebutkan di sini, Abang Zuan daripada Endau nak dengarkan lagu Adik Saya Abang Sore. Kejap lagi Hakim susun dalam playlist. Jom sama-sama dengar apa lagu yang Hakim susun selepas ini dalam ruangan seleksi Johor FM.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata pinjaman, sila, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman, bahasa Sanskrit, maksudnya perbuatan yang mengikut peraturan, budi pekerti dan adab. Perkataan Pancasila dan Susila berasal daripada perkataan sila. Ayat contoh, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin itu masih menepati sila yang sepatutnya walaupun tidak diterima oleh penyokongnya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

0: yang terbaik kami sajikan setiap hari.
1: Johor FM.
2: Kita dah berada di jam yang terakhir dalam Melodi Permata hari ini dan Hakim nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan yang dah temani Hakim sepanjang siaran kita 6 petang 12:30 malam. Ya, ada lagi beberapa lagu yang Hakim nak tunaikan di jam ini. Macam daripada rakan kita Abang Azam daripada AJK KGSJ JDT katanya dia nak dengar lagu She's Gone. Hakim terus reply dekat dia punya WhatsApp. Fuh, lagu She's Gone. On. Hakim kata. Sebab, yelah, antara lagu kegemaran Hakim lah. She's Gone daripada Steel Heart ni. Memang kalau mendengarkannya kan, kita boleh sampai meremang lah bulu roma kita kan. Kebiasaan orang kalau malam-malam, dia suka dengar lagu yang mendayu-dayu, yang sedih-sedih gitu. Tetapi bagi Hakim, waktu tengah malam adalah waktu awal pagi Hakim. Bukannya apa. Sebab kejap lagi kita nak mengundurkan diri. Sebab di sebelah lewat malam, pukul 12 tengah malam, Hakim akan menamatkan tugas dan Hakim akan pulang. Dan bila Hakim nak pulang, kalau boleh kita nak pulang dalam keadaan yang masih lagi bertenaga lah kan. Jadi di jam terakhir, Hakim nak mainkan lagu-lagu yang sedikit rancak lah. Tak adalah sampai rancak tu awak tengah tidur tiba-tiba dengar lagu yang meletup-letup awak terbangun. Taklah. Tapi lagu yang sedikit rancak lah supaya kita sentiasa bertenaga di sebelah malam. Baik, apa pun ceritanya, nak tidur ke, nak buat apa sekalipun ataupun anda tengah shift malam pada ketika ini, teruskan berhibur dengan Johor FM Permata Selatan. Jom layan lagu ini daripada permintaan rakan kita, Abang Azam. She's Gone.

frekuensi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Tadi masa Hakim putarkan lagu Sharifah Aini, Hatiku Hatimu tu, ada seorang insan tercinta yang WhatsApp Hakim. Ibu Hakim, dia kata, sedapnya lagu Sharifah Aini ni, ibu suka. Baik, lagu Sharifah Aini, Hatiku Hatimu tu merupakan lagu permintaan daripada Kak Aini, daripada Teluk Intan Perak. Boleh geng lah tu dengan Ibu Hakim, minat lagu Sharifah Aini. Dan kalau tadi Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar, sekarang Hakim ucapkan terima kasih kepada Ibu Hakim yang mendengarkan Hakim pada ketika ini. Nak tanya juga, ibu masak apa tu? Hakim balik lapor. Tak adalah. Terima kasih kepada semua yang masih lagi menemani Hakim pada malam ini. Tak kisahlah di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Hakim. Hiburan kita masih lagi diteruskan walaupun kita

Hakim akan pastikan selepas ini semuanya lagu-lagu best untuk Hakim putarkan. Dan Hakim nak tunjukkan lagu selepas ini untuk Ibu Hakim. Biar dia nangis sikit. Hari tu dia tengok cerita Indonesia. Sama dengan Hakim lah. Menangis-nangis berjurai-jurai. Kelakar. Dia bukan cerita kelakar. Cerita sedih lah. Pelakonnya Reza Rahadian. Kalau rakan-rakan kenal Reza Rahadian ni, dia punya lakonannya kan. Memang menusuk kalbu. Tahulah cerita-ceritanya. Baik. Selepas ini lagu untuk Ibu Hakim. Daripada Exist. Untuk Ibu. Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Kawan-kawan, Hakim terpaksa bagi tahu kita di Melodi Permata dah hampir ke penghujungnya. Kejap lagi kita nak menamatkan siaran dan Hakim juga akan mengundur diri. Apapun, sepanjang siaran, kalau Hakim ada terkasar bahasa, tersilap kata yang mengguris hati anda semua, Hakim mohon maaf ya. Dan selalu Hakim sebut, gurau-gurau itu tandanya apa? Sambung? Sayang. Baik, dan semoga terhibur. Hakim harap rakan-rakan semua sentiasa senang-senangnya di malam ini. Kalau nak tidur tu, sentiasa mimpi indah je. Jangan lupa basuh kaki. Dan harapnya, kalau besok anda ada plan, hari ini, malam ini, dapatkan rehat yang cukup. Besok, hujung minggu, Hakim doakan, Hakim titipkan harapan agar semuanya dipermudahkan. Waktu hujung minggu, luangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Baik. Apapun yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Sebelum kita berpisah, izinkan Hakim untuk menitipkan sedikit mutiara kata macam biasalah. Kepercayaan itu seumpama sehelai kertas putih yang sangat halus dan bersih. Sekali ia direnyukkan oleh sebuah pengkhianatan, walau digosok serapi sekali manapun dengan jutaan kata maaf, namun garis-garis kedutannya akan kekal menjadi parut yang sentiasa mengingatkan tentang luka lama. Apabila seseorang memilih untuk meyakini kita sepenuhnya, mereka bukan sekadar percaya pada manisnya tutur kata kita, tetapi sedang meletakkan sekeping hati dan juga rasa selamat mereka di telapak tangan kita. Jangan pernah meremukkannya, kerana janji yang dimungkiri adalah luka yang paling lambat untuk sembuh. Panjang tiada kata Hakim malam ini. Assalamualaikum. Selamat malam. Dengarkan lagu ini, Meli Goslow, Gantung. Johor FM. Bye-bye.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya percaya pekerja yang bahagia di rumah adalah pekerja yang paling produktif di pejabat. Oleh itu, penting untuk kita memilih sistem dan penyelesaian yang memudahkan urusan harian kita. Dengan pengurusan kerja yang efisien, tekanan dapat dikurangkan dan kita mempunyai lebih banyak masa berkualiti bersama keluarga. Ingatlah ya, kebahagiaan di rumah menyokong keberhasilan di tempat kerja. Dan ingatlah bahawa ia mampu menjadikan kita sebagai pekerja yang cekap dan yang paling penting, pekerja yang bahagia.
0: Johor FM. Teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sa'ilin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika وجعلنا من المقربين إليك اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami. Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini. Kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau, yang maha menerima taubat Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf wahmilna alal adli wal-insaf wa aminna min kulli ma nakhaf bi'ismatika ya ismatal khaifin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu. Jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O silakan, yang belum buat Nescafe tarik teh O panas silakan. Sambil-sambil minum ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kuda-kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumbola UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positive, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT. InsyaAllah. 12.27 minit tengah malam. Mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah Semenanjung ya. Di sebelah Semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihat kali 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IB pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Selangor, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga dua kawasan di Pahang, di Temeloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesema, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Gibur Hantu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak. Ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan kembali saja dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kian Buruh Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau, kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Seri Berhad, Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan InsyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari dari Alu Gajah, Ati Azuriati, Karimel Lati, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Idah Khairi dari Basir Mas, Kio Kusan Lagi, Mesara, Muhammad Rusli Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatimah, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina, Jonit, Abang JJ Kemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodian dan Nodian bidang dari Salju Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom pom pom pergi ke Kertih katanya. Ini ada Wahidah Razak Balangi dan tadi, dan juga Mas Merah Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah Syah Putra Mesin Johor. Kita ada Rashidah Aidi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Ini ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya Sumada Sabah Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Husin Aslan Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh, Jazmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahlin Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjoget. Ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Kumbosanya Masayoshi Yamashita ni Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Change membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu. Pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Kunak dan juga Sempona sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan, kalau boleh biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boyskar. Kita ada Kak Yati dari Syah Alam, Along Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail putra Abu Nayan. Kita ada Jilok, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Bam-bam-bam. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Cik Nini, Yus YMC Berlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jotan isi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kumpul-kumpul Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nord J, Stock One, Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, Waizam juga ada eh? Semua okey lagi. Geng-geng berhantu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Assalamualaikum. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junanda Ilyas juga masih ada lagi ya. Okay, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga. Selamat kata orang tu menjadi raja sehari. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati. Nasional
1: FM. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Udit Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagunya Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging, katanya kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Hidup Dato' Dr. Fuziah Salleh menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kartel yang dikenalpasti lagi lah, kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Ismail Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meggan pun hadir, Rukia 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basaria Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobing, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira Zah Jaafar Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Mesina Tasnim juga duduk bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada

biasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis lah, supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Saharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontara suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di National FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
2: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Anmas, lirik oleh Nurisan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dan kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Geng Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mesti dah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi raja negara Malaysia serta rukun negara. Jadi Menteri Perpaduan Dato' Aaron Ago Dagang menyatakan tindakan sewajarnya perlu diambil lah. Sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang, dengan siasatan hendaklah mempertimbangkan segala peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa dan juga berkaitan dengan termasuklah Kanun Kesesaan Akta Komunikasi dan Multimedia 1988, Akta Hasutan 1948 serta mana-mana undang-undang dalam negara kita. Dan ketegasan itu sebenarnya sangat-sangat penting agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat kan? Jadi nak buat persembahan tu tak salah kepada kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok jugalah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga turut bersama-sama. Yang Yunus, Joe Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Baga Samini Baling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Biana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, Live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemersihnya suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus
sentiasa dengarkan Nasional Gemburuh Hatu. Sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedang ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama, bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama, tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Dan carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua, semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang

kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. Lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Widuri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh ya, yeah. Macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga berniaga-berniaga burger se-Malaysia. Abang-abang burger, kakak-kakak burger. Berapa biji dah laku dah ni? Apapun, terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy, ada Farhan, Din Taiping, Mak Sunah, Abang Long, Awang dari Bintulu, pengawal api Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dan 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hantu. Nun Alif, saya Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Stres dengan rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Nasana Gembor Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergolik sana, tergolik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Tak apa, kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan, kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan. Jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyang-koyang pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada Zulaika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, As Burger. Jessica Chan, Salimah Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang. Ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara. MK, dia kata esok kenduri. Selamat berkenduri lah. Udin, pim pim pim, pom pom pom. Terima kasih Abang Balori. Malah Acik juga terus hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada siapa lagi? Azrul, Salizal, dan Jun Haritz juga hadir. Dekat live TikTok ni kan, dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasihlah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Gemburu Hantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: National FM, sentiasa di hati.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ini kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ini favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seanjuru dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahjud untuk anda yang baru bangun. Ada yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahjud, saya terus cari National FM. Nak dengarkan National Gemburu Hantu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu. Ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hardkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruh hantu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruh hantu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zaliana Tasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chom, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zu Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zulah Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Gasset dah buruk katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja, cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Berantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Gemburu Hantu di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Bawa kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman, kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun parit, terjun sungai. Apa lagi? Terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin, tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang, kan? Main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada. Kita dulu berlari-lari dengan kawan-kawan sampai senja. Kena ibu ataupun ayah kita menjerit, balik. Baru gelang kabut kita nak balik, kan. Ada yang dah bersiap-siap, kata orang tu sebelum maghrib dah siap mandi dah. Sebab kalau balik selepas maghrib, tahu-tahu memang tali pinggang akan hinggap ke badan. Dulu mak ayah kita memang cukup pantang, tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji, kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai, tau. Kena pulak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti, di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai, kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga, kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhantu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ya, Jun JR, Baby Emma. Kita ada Sam DZ, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail. Kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bart SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, tanker KVDT, ya, yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Dil Kia Karim.

Komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di lautan sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Kalau tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan Nasional Game Berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi, MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelangkabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Visa Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri, Bonda Suri, Ejen White, Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi, nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Jadi bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi

pun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je. Ataupun lidi kan. Jadi pergilah take five, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cinta Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Ahmad tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahman, Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nasional Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh, bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ini, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apa pun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita, kita tersenyum je. Dan manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seri Mandingi 9 5.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang Kangar Polis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan mendengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti ya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruh hantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti, itu saya. Ada Azlan Nordin, Yuswan Yusof, Roslinda Syafi'i, Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, Live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tahu. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman, di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, ya, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah sama umat, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah sama Muhammad. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah sama Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan, kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Apabila diulas oleh Ustaz Syamak, ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih asyamat. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Salli Allah Subhanahu Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati Salli Allah Subhanahu Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma salli Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah, Salli Allah Subhanahu Muhammad, tentulah tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai Salli Allah Subhanahu Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu, selepas kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayangi. Siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain, maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi. Salli alaihi wasallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yakni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yakni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah kata bal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, Salli Allah SWT, idza dhabahtum fa ahsinu dhabhata. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, da'i ilallah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni Salli alaihi Muhammad, kata Nabi, Allah sebut dalam Quran, Salli alaihi Muhammad ni, dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya, Salli alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. Dan semua yang duduk di sekeliling kita itu madu'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik. Ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita. Ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita. Salihat Syamad, ambil berat juga kepada anak-anak. Ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita. Subhanallah, Ustaz Syamad. Walaupun mereka berlainan agama. Dengan maksud supaya, subhanallah, mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam. Tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11. 9/11 dekat Amerika tu, yang Ustaz Syamad, bangunan WTC tu. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan. Orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Tapi subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris. Dia kata kenapa kamu kata demikian, sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok setiap hari ada sampah depan rumah aku, belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang semalam ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu salih ala zaman yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Toki dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Ya, kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan. Yang ada asma, ada semput, itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim Sayang Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya, dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga Engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan, dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami, dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka, yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong hashtag hero bergegawe.
2: Dan Ahad, pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Aura Permata,
1: Aura Permata,
0: Aura Permata.
2: Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi adab sesama Muslim, iaitu menyebarkan salam. Saudara yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita berjalan berselisih bahu, tapi hati tidak bersapa. Lidah tidak mengucapkan salam, wajah tidak mengukir senyuman, seolah-olah kita orang asing, sedangkan kita disatukan oleh kalimah La ilaha illallah. Sedarlah, satu ucapan salam yang ringkas mampu melembutkan hati yang keras, mampu mendamaikan jiwa yang gelisah. Antara kelebihannya ialah, yang pertama, salam membawa kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke dalam syurga sehingga kamu beriman. Tiket kita untuk masuk syurga ialah iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan beriman sehingga kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Rasulullah dah berikan ganjaran, Rasulullah ajarkan solusinya. Nak tak aku tunjukkan kamu satu perbuatan yang kalau kamu buat, kamu akan dapat sifat kasih sayang tersebut. Sahabat kata nak. Rasulullah jawab, solusinya ialah afsus salam bainakum. Sebarkan salam antara kamu. Lihat betapa besarnya salam. Dia bukan sekadar ucapan, tetapi jambatan kasih sayang. Contoh, kadang kita masuk masjid, kita diam. Tapi bila kita ucap Assalamualaikum, tiba-tiba ada yang senyum. Hati yang asing akan jadi dekat. Yang kedua, salam adalah doa. Ucapan Assalamualaikum itu bukan kosong, itu adalah doa. Maksudnya semoga kesejahteraan, rahmat dan keberkatan Allah ke atas kamu. Kita sebenarnya sedang mendoakan saudara kita. Tanpa kita sedar, kita sedang menyebarkan kebaikan. Allah sebut dalam surah An-Nisa, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Orang ucap Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Bayangkan setiap hari kita memberi salam kepada 10 orang. Bermakna kita telah mendoakan 10 orang. Berapa banyak pahala yang kita kumpul tanpa kita sedar. Yang ketiga, sunnah yang dilupakan. Hari ini kita sibuk dengan telefon. Lebih mudah kita like, lebih mudah kita suka kepada komen-komen, suka kepada update status. Tapi susah untuk memberi salam kepada orang yang ada dekat depan mata kita. Sedangkan salam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sangat menjaga salam, bahkan memberi salam kepada kanak-kanak sekalipun. Contoh, kita jumpa jiran setiap hari tetapi hanya angguk kepala. Kenapa kita tidak hidupkan sunnah? Kita ucapkan salam. Yang keempat, mulakan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar orang yang berkenderaan memberi salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang ramai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, orang yang memulakan salam adalah yang lebih baik di sisi Allah. Jangan tunggu orang lain, kita yang kena mulakan dulu. Contohnya dekat tempat kerja, dekat surau, kalau semua menunggu, tak akan ada siapa pun yang akan memberi salam. Tapi bila kita mulakan, suasana akan terus berubah. Yang kelima, salam akan menghilangkan permusuhan. Kadang hati kita keras, ada dendam, ada kecil hati. Tapi cuba mulakan dengan salam. Walaupun berat, salam itu seperti air memadam api kemarahan. Contoh mudah, kita bergaduh dengan kawan. Dah lama tak bertegur siapa ni. Satu hari kita beranikan diri, Assalamualaikum. Itulah langkah pertama kita menuju perdamaian. Yang keenam, menjawab salam hukumnya adalah wajib. Memberi salam tu sunnah, tetapi menjawab salam adalah wajib. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-86, perintah untuk membalas salam. Kalau kita sombong, maka kita sedang menjauhkan diri kita daripada sunnah. Maka jangan kita sombong, jangan kita diam. Ada orang bagi salam, kita dengar tapi pura-pura tak dengar. Hati-hati, itu bukanlah adab seorang Muslim. Lihat bagaimana para sahabat memahami sunnah ini. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Beliau keluar ke pasar bukan untuk berniaga, tapi hanya untuk memberi salam kepada orang ramai. Allahu Akbar. Perkara yang kita anggap kecil, tapi jadikan mereka menjadikan ianya amalan yang besar. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan kita remehkan salam. Mulakan dengan salam, hidupkan dengan senyuman. Mungkin dari satu salam itu lahir kasih sayang, terbina ukhuwah yang dan juga terpadamnya permusuhan. Siapa tahu satu salam yang kita ucapkan hari ini menjadi sebab kita dipandang Allah dengan rahmatnya. Maka mulakanlah hari ini dengan satu kalimah, Assalamu alaikum. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM Merbati Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kawwana al-akwan wa dabbara az-zaman. Al-mawjudi azalan wa abadan bila jihatin wala makan. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu bi ihsan. Sidang pendengar Johor FM yang disyurgakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bersama saya Aliyin Aminin bin Muhammad Saleh, perihal kematian. Tajuk kita pada hari ini ialah, adakah kematian bermaksud kebinasaan? Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, pada hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia itu untuk binasa, tetapi untuk kekal. Allah Subhanahu wa Taala mencipta manusia ini bukan untuk binasa, tetapi untuk kekal. Hanya saja kekalnya kita itu bukan di dunia, tetapi kekalnya kita itu adalah nanti di alam akhirat. Maka kematian yang sedang kita lalui dan kematian yang akan kita lalui atau kematian yang pasti kita hadapi ini, dia bukanlah suatu kebinasaan dan dia bukan juga suatu pengakhiran yang mutlak. Sebab jiwa dan roh akan tetap wujud dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai orang yang mempunyai jiwa yang tenang, yang tetap dengan kepercayaan dan keimanannya, kembalilah, irji'i ila rabbiki, kepada jiwa yang tenang ini kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau rida kepada apa sahaja yang telah Allah kurniakan, mardiyah, dan engkau juga adalah jiwa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia. Wadkhuli jannati, dan masuklah wahai jiwa yang tenang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kembali kepada Allah bukanlah kebinasaan, melainkan kematian ini adalah satu perpindahan daripada satu fasa kehidupan kepada fasa kehidupan yang selanjutnya. Maka perpindahan ini, di antara kehidupan yang perlu kita lalui ini, adalah sesuatu yang kita ketahui melalui wahyu Allah Subhanahu wa Taala. Ini adalah kenyataan dan realiti yang mesti diimani dan dipercayai oleh manusia. Allah tidak menjadikan manusia ini semata-mata hidup di dunia untuk merasai kemanisan yang mutlak atau kesakitan yang mutlak atau kebahagiaan yang mutlak atau kesengsaraan yang mutlak, kerana dunia ini adalah sifatnya sementara. Kesihatan yang kita miliki adalah bersifat sementara. Kesakitan yang kita alami sifatnya juga sementara. Kemiskinan yang sedang kita tanggung sifatnya sementara. Kekayaan yang sedang kita nikmati juga sifatnya adalah sementara. Semua perkara yang ada di alam dunia ini, semuanya akan berakhir. Kita akan menghadapi kematian, dan kematian bukan kebinasaan. Sebab itulah kita sebagai manusia harus

0: yang tidak beriman dengan adanya alam akhirat setelah kematian, mereka melihat bahawa dunia ini adalah sesuatu perkara yang hanya berakhir begitu sahaja. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wama khalaqnas samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin." Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu sebagai perkara main-main. Yang kedua, kita melihat bahawa kematian ini bukanlah satu kebinasaan, kerana kematian adalah permulaan yang penting dalam fasa kehidupan dunia. Sebelum kita hidup di alam dunia, kita berada di alam roh. Kemudian Allah pindahkan kita ke alam rahim. Dan kemudian kita berpindah dalam fasa selanjutnya berada di alam dunia. Selepas ini, kita akan berada di alam barzah, alam kematian. Dan seterusnya apabila berlaku hari kiamat, kita akan dipindahkan menuju ke alam baqa, alam yang kekal, iaitu alam akhirat. Ketika mana kita berada di alam roh, kita tidak ada pilihan. Pada ketika itu, semua dari kalangan kita mengakui dan menundukkan diri kita kepada Allah dengan menyatakan betapa Allah adalah Tuhan kita, dan kita benar-benar mengabdikan diri dan mempertuhankan Allah. Kemudian dengan kurnia Allah, dengan takdir dan ketentuan Allah, kita berpindah ke alam rahim. Pada ketika itu juga kita tidak diberikan pilihan untuk berada di rahim orang yang mana satu, pada zaman yang mana satu, di mana dan waktu bila. Tetapi dengan takdir Allah, Allah pindahkan kita daripada alam rahim, kita berpindah ke alam dunia. Di alam dunia kita disediakan dengan segala macam ujian, dengan tempoh yang amat singkat, dengan waktu yang amat terhad. Kita diberikan susah dan senang, kita diberikan kaya dan miskin, kita diberikan lapar dan dahaga termasuk kenyang. Itu semua adalah bentuk ujian untuk persediaan kita melangkah ke alam yang seterusnya, alam yang kekal abadi. Bila melangkah saja masuk ke alam barzah, kita kembali kepada keadaan kita sudah tidak ada lagi pilihan. Apa yang kita bekalkan sepanjang kita berada dalam alam dunia yang sementara ini, maka itulah yang akan kita perolehi pembalasannya ketika mana kita meninggal dunia dan meninggalkan alam yang sepatutnya kita sudah tinggalkannya sebelum kita meninggalkannya. Maka berjayalah orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Meninggalkan dunia bukan membenci apa isinya. Meninggalkan dunia bukan mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Tetapi meninggalkan dunia dengan erti kata, tidak lalai dengan nikmat keduniaan, tetapi memanfaatkan segala dunia yang Allah berikan. Manfaatkan hanya berada di tangan kita untuk kita uruskan sebaik-baiknya dengan tujuan akhirat. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah, kematian bukan pengakhiran. Kematian bukan kebinasaan. Tetapi kematian adalah fasa penting untuk kita bergerak melangkah ke alam yang selanjutnya berdasarkan kepada sejauh mana kita menyiapkan perbekalan pada hari ini, pada saat ini, pada ketika ini. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Aura Permata, lebih segar, lebih bermakna.
3: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
3: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
3: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA, hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina, hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa, hashtag Hero Bergegau.
3: Dan Ahad, Pop Ye Ye, hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata,
2: Aura Permata,
5: Aura Permata.
3: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bagi hujung minggu pada hari Sabtu hari ini, anda bertemankan saya Cik Merah menemani anda di Johor FM Permata Selatan. Semestinya segmen Aura Permata bermula jam 6 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari untuk 19 September 2026 bersamaan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih semua bersiap sedia mendengarkan kami seawal 6 pagi menerusi di 3 frekuensi 101.9 untuk anda yang berada di Johor Bahru, Pantai Barat Johor, Singapura dan juga Kepulauan Riau, 105.3 bagi kawasan utara Johor dan 92.1 MHz FM bagi kawasan pantai timur Johor. Merah akan menghiburkan anda dengan susunan lagu yang terbaik pada pagi ini dan semestinya setiap kali hujung minggu adanya beberapa rancangan yang terbaik kami sajikan untuk anda. Kalau di Aura Permata, sekejap saja lagi dalam pukul 8.30 pagi sekarang, kita ada rancangan Yuk Dong Apa bersama dengan dua rakan penyampai di Melaka FM dan juga Negeri FM. Hadirkan diri anda, aku nak merah ke udara kat ucapan ringkas anda, boleh saja komen di Facebook Johor FM ataupun WhatsApp sajalah di konti kami 012-930-1019. Kita berhibur seketika dengan persembahan Ratu Rock Malaysia, Ella, lagu bertajuk Nuri untuk anda.

0: berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Junaina Ahmad Isa, Ketua EKPK Johor Bahru. Keperluan versus kehendak. Bayangkan hidup ini seperti sepiring pinggan di hadapan kita. Ada lauk asas, nasi mengenyangkan, sayur yang memberi zat dan protein yang menguatkan. Itulah namanya keperluan. Sederhana, mencukupi dan menjaga kelangsungan hidup yang seimbang. Namun perlahan-lahan mata kita tertarik kepada lauk tambahan yang beraneka jenis, berperisa mahal dan menggoda selera. Itulah yang dinamakan kehendak. Tidak salah menikmatinya sekali-sekala, tetapi apabila kehendak menguasai pinggan, hidangan menjadi terlalu sarat. Kita hilang nikmat sebenar dan akhirnya membayar lebih daripada apa yang perlu dan mampu. Hingga tersisa pembaziran, kita sebenarnya bukan lelah kerana pendapatan yang kecil, tetapi kerana keinginan yang tidak pernah mengenal cukup. Maka sebelum tangan kita mencapai dompet dan duit berganti tangan, berhentilah seketika. Tanya dengan jujur, ini perlu atau sekadar mahu? Belajar berkata nanti dulu, bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kebijaksanaan. Seperti menyusun pinggan dengan seimbang agar tenaga terjaga, jiwa tidak terbeban dan masa depan terus terpelihara.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Ya, selamat pagi semuanya. Mera doakan untuk anda yang baru saja mendengarkan kami. Moga anda semua dalam keadaan baik dan sihat-sihat ajalah ya. Kalau ada yang nak kepada kita kondisi kesihatan tidak mengizinkan, kita doakan moga diberikan kesembuhan untuk anda. Dan apa juga perancangan anda pada hari ini, Mera mendoakan agar semoga semuanya berjalan dengan lancar sehinggalah ke penghujung hari. Jangan lupa juga selitkan Johor FM ini sebagai peneman anda tak kira di mana jua anda berada ataupun apa sahaja yang anda lakukan. Kerana kami ni hujung minggu memang banyak program yang terbaik kami sajikan bermula pagi sampailah ke 12 tengah malam. Okay? Terima kasih semua yang mana menghantarkan komen-komen jugalah menerusi Facebook Johor FM, yang mana tekan butang share. Jangan lupa juga ikuti kami di semua platform media sosial yang ada. Kami ada je di mana-mana, di Threads, ada di X, ada di TikTok pun ada Johor FM Official. Nampak tak? Di mana saja kami ada. Okey, dan semestinya kita nak menyapa sedikit rakan pendengar yang hadir pada pagi ini. Kiriman Siah yang berada di Pahang. Wow, selamat pagi Cik Merah. Berkonti pagi hari Sabtu. Saya nantikan rancangan Yok Dong Aba. Selalu kita dengar dekat RTM Klip. Terima kasih awaknya. Kita ada juga kiriman Kak T Bakar Waliku. Kata untuk rakan-rakan tak kira di mana jua berada. Moga kalian semua jangan lupa bersarapan ya, sambil dengarkan Johor FM bersama dengan Cik Merah di Aura Permata. Selamat pagi juga untuk Badli Kamarul. Terima kasih hadir. Ada juga Sadi ni Cik Merah. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan. Happy Konti. Begitulah juga untuk anda juga. Saya mendoakan jaga diri anda, jaga kesihatan. Kita doakan perkara yang baik-baik ini berbalik untuk anda semua ya. Satu lagi nama yang dapat Merah keudarakan, kiriman Hafiz Azmi yang berada di KL. Katanya awal-awal dah check in pagi ni mendengarkan Johor FM sebab saya tahu Cik Merah dah bagi tahu hari tu nak berkonti hari Sabtu waktu pagi. Terima kasih. Okeylah, kita nak berhibur seketika dengan lagu yang seterusnya. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan.

19 September 1994, Karamajit Singh Ronteo mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteo, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 menit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.

0: Aura Bermata.
1: Lebih segar, lebih bermakna.
2: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
2: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
2: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
2: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
0: Aura Permata.
2: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Kota Tinggi, 101.9 Air Tawar, Lok Heng, Penawar.
1: This song's called

0: Okey. Tarik nafas. Hembus perlahan-lahan. Angkat tangan ke atas. Bawah. Kiri. Kanan. Tarik nafas lagi. Seterusnya, luruskan tangan anda ke atas. Dan rendahkan tubuh badan anda. Okey. Segar tak?
1: Segar sangat. Ha, apa salahnya untuk anda luangkan sikit masa hujung minggu dengan bersenam, lebih-lebih lagi senaman kardiovaskular yang dapat menguatkan jantung dalam jangka masa yang panjang. Aktiviti seperti berbasikal, berenang, yoga atau menari membolehkan jantung anda bekerja keras. Ingat, jangan hanya menumpukan kepada senaman untuk menguruskan badan saja, tanpa meletakkan sasaran untuk menjadi lebih cergas dan sihat. Peroleh kehidupan yang bahagia dengan jantung yang sihat dan kuat.
0: Pesanan hibah masyarakat ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan.
2: Menarik di Very OK. From the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam. All building course. Greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
3: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
4: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Gencu Merah,
4: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
4: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
5: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
4: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
6: Aura Permata.
4: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

0: Sí, Tacho Prita.
1: Baik, saudara, kita bersambung kembali untuk klik tajuk berita yang seterusnya. Kali ini, Cik Merah nak kongsikan untuk anda klik tajuk berita antarabangsa. Trump larang tiga organisasi media dari White House. Presiden Amerika Syarikat AS Donald Trump pada Jumaat mengumumkan larangan terhadap tiga organisasi media dari White House, iaitu CNN, MS Now dan Politico yang berkuat kuasa serta merta. Trump mendakwa larangan itu dibuat kerana ketiga-tiga organisasi media berkenaan melaporkan fiksyen dan pembohongan. Lagi klik tajuk berita, kapal tenggelam di Laut Jawa, tiga lagi mayat ditemukan. Pasukan mencari dan menyelamat SAR gabungan pada Jumaat menemukan tiga lagi mayat dalam sebuah kapal yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa, menjadikan angka kematian 9 orang pada hari ke-6 operasi pencarian menurut Tentera Laut Indonesia. Lagi klik tajuk berita, PBB kecam serangan bom bunuh diri di Masjid Pakistan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan pada Jumaat. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres melalui jurucakapnya Stephanie Dujarric berkata serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat, selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dan terakhir, saudara, untuk klik tajuk berita bagi edisi hari ini, dua maut dalam letupan di Naratiwat. Dua anggota sukarelawan pertahanan Thailand maut manakala 16 lagi cedera dalam kejadian letupan bom dan berbalas tembakan di Sukiri Naratiwat pada Jumaat. Dalam kejadian kira-kira 3.10 petang waktu tempatan, sebuah trak yang membawa 18 anggota sukarelawan pertahanan sedang dalam perjalanan pulang selepas menjalani latihan mendayung perahu di Bandar Naratiwat. Baik, inilah dia klik tajuk berita yang dapat Merah kongsikan untuk anda bagi edisi hari Sabtu bertarikh 19 September 2026. Terus setia bersama kami di Johor FM. Banyak lagi akan kami kongsikan maklumat informasi hebahan, juga ucapan ringkas akan kita keudarakan untuk rakan pendengar. Dan juga di jam yang seterusnya, nantikan rancangan Yok Dong Abel bersiap sedia pada 8.30 minit pagi di ruang udara Johor FM bersama dengan rakan kita di Melaka FM dan juga Negeri FM.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM, Permata Selatan.

0: Kenapa Jemmy? Saya stres betul lah.
1: Tak apa, Johor FM kan ada.
2: Jom dengarkan Johor FM Permata Selatan.
3: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.